0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung,

91.7 FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat pagi lagi teman Fox. Disha Ardi Winata nemenin kamu di Pagi Bandung. Hari ini aku siaran sendiri ya, karena awalnya ada MC. But it's okay, aku sendiri, tapi kan ada kamu yang nemenin. Hari Jumat lagi nih. Bener ya, udah Jumat ya, cepet banget perasaan. Hari Jumat, mudah-mudahan segalanya lancar sebelum kita berweekendan ria. Kerjain kerjaan dulu yang numpuk, yang harus beres hari ini. Coba dicek-cek lagi apakah ada meeting hari ini, ketemu klien yang mana hari ini. Jangan sampai salah ya. Jumat biasanya sih lebih santai karena udah aura-aura weekend biasanya. Tapi ada juga di antara kamu yang oh justru jangan sedih Jumat karena mau ketemu sama libur. Ini kerjaannya ditumpuk dari sekarang gitu kan. Tapi gimana semalam tidurnya? Nyenyak? Tidurnya cukup? Istirahatnya cukup? Atau bahkan kurang tidur gara-gara terus aja scrolling medsos? Biasanya kalau sebelum tidur, kalau scrolling-scrolling selain mungkin lihat-lihat berita, apalagi sih kamu biasanya yang dilakuin stalking orang. Ayo ngaku. Tapi kalau ngomongin tentang stalking di sosial media nih teman Fox, pernah gak sih kamu pas lagi stalking di medsos seseorang gitu ya? Misalnya kamu mau buka mantannya pacar kamu, atau misalnya mantannya gebetan kamu. Pas lagi dibuka nih, pengen lihat nih orangnya kayak gimana. Taunya gak sengaja ke like. Udah gitu ke likesnya postingannya yang lama lagi. Jadi ketahuan deh kalau lagi kepo. Terus kamunya langsung gimana? Coba langsung kasih tahu sama Disha Ardi Winata ya. Di WhatsApp sekalian request boleh. Pernah gak sih kamu pas lagi stalking medsos seseorang, gak sengaja ke likes postingan lamanya? Pernah? Terus kamunya langsung gimana? Aku pernah sih, pernah kayak gitu. Aku ke likes, ya udah sama aku langsung di unlikes aja. Biarin.

FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus, juicy lucy tanpa tergesa. Emang kalau namanya cinta gak usah tergesa-gesa, teman Fox, takutnya nanti yang ada malah sakit hati. Tapi mending sakit hati apa sakit otot? Sakit otot gak enak banget. Tapi kalau misalnya emang badan kamu nih suka pegel-pegel, suka nyeri otot, berarti kamu wajib banget punya sanga-sanga minyak balur di rumah. Ini harus banget stok, apalagi yang ultimate sanga-sanga minyak balur. Dengan kandungan bahan herbal dengan wangi lavendernya, dipercaya bisa mengobati masalah otot, meredakan pegal linu, dan penyakit degeneratif lainnya. Dan harga satu botol per 100 ml itu adalah Rp230.000 aja, teman Fox. Kamu bisa beli ultimate sanga-sanga minyak balur di Kimia Farma, di Century, di K24, atau di Fox Radio Bandung. Kalau kamu dekat ke sini, beli aja langsung di sini ya. Dan sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Tadi Dija nanyain sama kamu teman Fox, ikutan sharing topik yuk pagi kali ini. Pernah gak sih pas lagi stalking medsos seseorang, gak sengaja ke like postingan lamanya? Berarti ketahuan ya kamu lagi ngepoin orang itu. Terus kamunya langsung gimana? Kalau aku sih tadi udah cerita aku pernah. Dan itu tuh foto pertama dia di Instagram. Berarti kan ketahuan kalau aku ngepoin sampai foto pertamanya. Terus ya udah, kira aku unlike saja kayak ah ya udahlah, enggak apa-apalah. Ketahuan. Dan itu tuh aku nyadarnya tuh setelah berhari-hari. Jadi pas begitu buka lagi postingan itu, terus aku lihat, kok sama aku ke love? Ini gimana? Ya udah aja sama aku langsung di unlove, ya udahlah biarin, berarti ketahuan kalau aku lagi ngepoin dia. Oh, ya udahlah ya, mau gimana lagi kan. Kita telepon dulu ya sama WhatsApp yang udah masuk pagi kali ini. Ada ini dia. Pagi Bandung buat Kang Johan di Tasik. Duh, kekorosekan keneh euy siaran ke Tasik. Oh iya. Nanti aku lapor ya ke tim kita, nanti aku kasih tahu kalau di Tasik masih kekeresekan. Emang biasanya enggak ya? Aman, jernih ya. Pagi Bandung, pagi Om Aung tadi sih. Aku siaran sendiri pagi kali ini karena Om Aungnya ngemsi. Jojo Johan, Jojo. Terus ini sama Johan gitu ya. Lagunya The Cranberries yang Zombie. Tama Dewi Persik. Siap Kang Johan, lagunya udah aku keluarkan, tinggal ditunggu sebentar lagi ya. Terus juga abis dari Kang Johan di Tasik, aku mau yang deket-deket aja dulu deh. Ada Fahri.
1: Assalamualaikum dan Jumat berkah Budisha. Fahri di Ciamplas, pagi Bandung, mau request lagunya dari Derby, Yang Cintailah Diriku atau enggak Numata. Numatanya jangan katakan. Terima kasih dan diputerin. Kenapa bacainnya gini? Soalnya Fahri juga ngomongnya gini.
0: Fahri, aku pilihin lagunya yang Numata aja ya, jangan katakan. Spesial buat Fahri. Kayaknya jam segini udah mandi, udah pakai celana warna biru. Wangi rendang masakan orang tuanya nyampe nih kesini Fahri.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus The Cranberry Zombie. Tadi diminta sama Kang Johan yang ada di Tasik ya. Nggak tahu kenapa aku tuh kalau ingat lagu satu ini udah aja ingat Dewi Persik. Yang beberapa tahun lalu sempat viral videonya ya, Dewi Persik nyanyiin lagu Zombie di goyang gergajiin. Zombie, zombie, zombie, zombie, zombie, zombie. Jadi kayak masih nempel aja gitu sampai sekarang. Ngomongin seputaran tentang gak sengaja ke likes postingan dari seseorang. Ini insiden nge-like postingan lama pas lagi stalking someone's Instagram. Pas ini salah satu jadi mimpi buruk terbesar di media sosial, ya gak sih? Refleks langsung unlike, terus mulai overthinking sendiri gitu. Pasti bawaannya, aduh ketahuan nih gue kalau gue nge-kepoin Instagram dia. Nah, ternyata menurut head of Instagram, Adam Mosseri, ini tiap kali seseorang menekan tombol like Instagram ini langsung mengirim notifikasi ke pemilik akun. Ada dua jenis

notifikasi yang dikirim, yaitu notifikasi di dalam aplikasi Instagram dan juga push notification ke ponsel. Nah, kalau kamu nge-like langsung di-unlike, itu notifikasi di aplikasi memang akan hilang. Tapi push notification yang udah terkirim ke ponsel itu nggak bisa ditarik lagi ternyata, teman Fox ya. Jadi mereka ini tetap bisa tahu kalau kamu sempat stalking postingan si dia. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kalau misalnya ke likes, udah aja, kamu pura-pura nanya aja. Eh maaf ke likes ya, mau tanya nih kalau jalan ke Mesir lewat mana?

Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah

0: Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sanga Sian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

krim biar menjaga, melembabkan, merawat kesehatan kulit muka. Kamu juga cobain pakai yang namanya Sanga-Sanga Natural Cream nih, teman Fox ya. Sekali lagi, Sanga-Sanga Natural Cream ini bisa membantu merawat kesehatan kulit muka kita, membantu regenerasi kulit, dan yang paling penting, harganya lagi promo. Cuman Rp40.000 aja, bayangin. Tapi ingat, selama persediaan masih ada ya. Jadi belinya jangan dinanti-nanti, takutnya nanti udah habis. Kamu langsung aja datang ke Fox Radio Bandung untuk belinya. Okay? Dan tentunya Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi gak usah diraguin lagi, pasti kualitasnya bagus seperti Sanga-Sanga, dan juga tentunya ini aman di kulit kamu.

0: ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Music is what feelings sound like. Feel it. Feel good. Check, check, check. 91.7

0: Driver ojol di Bandung yang hilang misterius akhirnya ditemukan. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
2: Fox News.
1: Fox News.
0: Seorang pengemudi ojek online yang sempat dilaporkan hilang misterius setelah mengantar pesanan makanan ke kawasan Dago, akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat. Diki Akbari, pengemudi ojek online asal Bojongkeneng, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, akhirnya ditemukan setelah sempat dilaporkan hilang sejak Sabtu malam 25 Juli 2026. Kapolsek Cibenying Kidul, Kompol Yadi, membenarkan bahwa Diki telah kembali ke rumahnya pada Kamis pagi sekitar pukul 9 dalam kondisi sehat. Sebelumnya, Diki berpamitan kepada istrinya untuk mengantarkan pesanan dari salah satu platform ojek online. Setelah menyelesaikan orderan di kawasan Dago, ia mencari order tambahan di sekitar Gor Saparua dan Dago. Karena orderan sepi, Diki mematikan telepon genggamnya dan berkeliling ke wilayah Bandung Timur seperti Ujung Berung, Cilengkrang, Cilenyi, hingga Ranca Ekek untuk mencari pekerjaan tambahan. Menurut keterangan polisi, Diki tidak memberi kabar kepada keluarganya karena merasa malu belum mendapatkan pekerjaan dan belum memiliki uang untuk membayar tagihan bulanan. Bahkan, telepon genggam miliknya sempat digadaikan kepada seorang kerabat di Ranca Ekek. Kasus ini sempat membuat keluarga cemas dan melaporkannya sebagai orang hilang. Polisi bersama keluarga juga telah melakukan pencarian dan mengumpulkan berbagai informasi terkait keberadaan Diki. Kini, Diki telah kembali berkumpul bersama keluarganya dan pihak kepolisian memastikan kondisinya dalam keadaan baik. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik patah fokus ke layar. Ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara. Karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
4: Fox Radio peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Masuk di jam kedua di Pagi Bandung, teman Fox. Di Syahri Minata masih sendirian nemenin kamu di sini, jadi kamu tolong temani aku terus ya. Nanti kita ada baskom, bahas komentar, dan lagu-lagu enak juga masih ada nemenin paginya kamu.
2: Kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

0: TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Disyar Diwinata masih nemenin kamu di pagi Bandung sampai jam 9 nanti ya teman Fox. Kita masuk ke Baskom, bahas komentar. Jadi kemarin itu ada yang viral, ada seorang anak SMP kayaknya ya ini ya. 9C itu SMP kan ya, 6, 7, 8, ya kelas 3 SMP berarti. Yang dia bikin surat dan akhirnya suratnya ini viral. Bukan sembarang surat, karena surat ini dia kirimin ke gurunya ya, izin untuk enggak sekolah dengan alasan karena putus cinta. Anak sopo iki? Nih aku bacain ya suratnya kayak gini. Nama Andi bla bla bla bla, disensor ya. Kelas 9C. Dengan ini saya memohon izin untuk tidak masuk sekolah dikarenakan putus cinta dan diselingkuhi. Saya harap bapak atau ibu guru bisa mengerti dan memahami keadaan saya saat ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, di bawahnya tulisan Andi. Berat banget masalahnya kayaknya ya deh. Ya ampun. Dan dia kirimin ini surat ke gurunya. Ini kemarin suratnya viral. Dan kita lihat ya, netizen-netizen ini komentarin apa. Deh ya Allah deh, kalau masih suka ngompol dan ini di celana, jangan cinta-cintaan dulu ya deh. Terus ada juga yang bilang

Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_.

0: Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga Sanga Hospitality.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa.
1: Aplikasi streaming?
2: Website?
1: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya Sangasanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. After 7 till you do me right. Masih di Pagi Bandung, di Syahri Winata nemenin kamu. Kalau di Pagi Bandung sampai jam 9 ya. Tapi nanti aku lanjut lagi kok. Ganti programnya aku lagi. Anyway, ini WhatsApp yang belum dibacain ternyata masih ada. Aku bacain dulu ya sebentar ya. Ada, assalamualaikum, waalaikumsalam, Tadisha, Om Awong. Om Awong yang gak ada lagi nge-MC. Request Sometimes dari Britney Spears. Terima kasih, semoga di Jumat berkah ini sehat dan bahagia semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama buat Kang Ujang ya. Terus juga ada Kang Beng Beng di Gatsu. Assalamualaikum Tadisha, waalaikumsalam. Doanya sehat selalu, lancar job MC-nya, amin ya Allah. Lancar rezekinya, amin. Semangat siaran sendirian ya. Terima kasih Kang Bembeng. Doa yang sama juga buat Kang Bembeng ya. Semoga disegerakan, lancar kerjaannya, rezekinya lancar selalu, biar kita kecepretan lagi sari-sari. Tetap cenah ada ujungnya. Enggak, pokoknya mah sehat selalu buat Kang Bembeng. Lancar terus apa yang lagi diusahakan ya. Request lagunya lagi esok hari, Adera Segara dan juga Ebit Gade. Nuhun. Daerah Gatsu juga sama nih, sedikit ngeresek aku dengerin di radio di rumah. Oh iya, di Gatsu juga. Oke. Terima kasih laporannya ya. Nanti aku sampaikan sama tim kita. Terima kasih, oke. Nah, ini kalau ngomongin seputaran tentang tidur lagi nih teman Fox. Kan tadi Disha di awal sempat bilang ya, kamu gimana tidurnya, cukup enggak? Ngerasa kayak seger enggak pas bangun tidur gitu. Nah, kamu pernah enggak ngerasa kayak kamu tidur tuh cukup tapi masih ngerasa ngantuk ataupun lemes? Kayaknya kalau misalnya kamu ngerasa kayak gitu, ini perlu diperiksain ke dokter. Bisa-bisa kamu menderita yang namanya adalah hypersomnia. Jadi hypersomnia ini merupakan gangguan tidur kronis yang ngebikin penderitanya ngerasa ngantuk berlebihan di siang hari. Kayak ngantuk banget, gak ketahan gitu. Padahal kayak tidurnya udah cukup 7-8 jam, tapi kayak ngantuk terus siangnya. Seseorang yang ngalamin hypersomnia ini bisa tidur selama 12-15 jam sehari, tapi tetap ngerasa lelah dan gak seger saat terbangun. Menurut penjelasan medis dari Mayo Clinic dan juga Heartline, gangguan ini gak cuma memicu rasa kantuk yang sulit ditahan, tapi juga mempengaruhi konsentrasi, daya ingat, dan menurunkan tingkat energi harian secara signifikan. Gitu katanya. Apakah kamu ngerasain? Kalau ngerasain, iya nih, tidur udah 12 jam, 15 jam. Wah, udah banyak banget, tapi tetap aja siangnya tuh kayak ngantuk parah banget. Hati-hati, mungkin kamu bisa kena yang namanya hypersomnia ya. Kalau aku sih udah tidur cukup, lemes bawaannya, oh ternyata kurang vitamin C alias cayang.

0: kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: 91.7 FM. Fox Radio, Bandung.
3: Feel good.

Di 1.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus ke kutus. 46 menit lepas dari jam 8 pagi, teman Fox. Sudah pada ngapain? Sudah ada yang di kantor? Atau misalnya sudah di luar? Di

wanginya. Enak banget. Dan tentunya manfaatnya juga untuk membersihkan kulit muka kita, melembabkan dan mencerahkan muka kita. Harganya juga lagi promo loh. Harga satu sangat sangat facial wash ini lagi promo di Rp40.000 aja. Tapi ingat, selama persediaan masih ada. Jadi belinya jangan diantar-antar, mending sekarang aja mumpung masih ada ya. Dan buat kamu yang pengen beli, langsung aja ke Fox Radio Bandung di Jalan Abadi Raya nomor 12C Geger Kalong Kota Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Persib dan Persebaya dipastikan aman. Persija butuh keajaiban di laga lanjutan Piala Presiden. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
2: Fox News.
1: Fox News.
0: Persaingan di

0: Tim yang dijuluki Macan Kemayoran ini masih memiliki peluang untuk lolos, namun syaratnya adalah Persija tidak hanya wajib meraih kemenangan pada laga terakhir, tetapi juga harus berharap hasil pertandingan tim lain berjalan sesuai skenario yang menguntungkan mereka. Dengan kondisi klasemen saat ini, peluang Persib dan Persebaya untuk melangkah ke semifinal terbuka lebar, sedangkan Persija membutuhkan apa yang disebut banyak pengamat sebagai sebuah keajaiban untuk tetap bertahan di Piala Presiden 2026. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung. 91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Disha belum pamit ya, tapi Disha lanjut lagi sekarang di Selekta Indonesia, replacing Ijan Mandagi. Jadi buat kamu yang pengen denger request lagu-lagu Indonesia, boleh banget 2 jam ke depan Disha Ariwinata temenin kamu lagi di Selekta Indonesia.
1: Pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati. Sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

rindumu. 91,7 FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Iya, aku maraton hari ini siaran dari jam 7 lanjut sampai jam 11 ya. Tapi kalau sekarang di Selekta Indonesia, di mana kamu requestannya harus lagu-lagu Indonesia aja sampai jam 11. Nih, Kang Bebeng tadi ada di Pagi Bandung, sekarang ada juga di Selekta Indonesia. Kalau tadi lagi siap-siap mau berangkat kerja, sekarang on the way mau berangkat kerja. Wih, mantap gini Kang Bebeng. Assalamualaikum Teddy Shaw, waalaikumsalam. Wah, maraton nih, tetap semangat pejuang masa depan. Amin. Sehat selalu, amin. Doa yang sama juga buat Kang Bebeng ya. Lagi di jalan ke tempat kerja. Hati-hati ya Kang. Mau requestnya dari Rosa. Rosanya, tapi yang ini gak apa-apa ya versinya Kang. Tegar yang penting ya. Terima kasih, sama-sama Kang Bembeng. Buat Kang Bembeng lagi di jalan, hati-hati di jalan. Buat yang lain juga yang mau berangkat kerja, mau berangkat aktivitas apapun itu, semangat ya.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Udah jangan berantem terus ah. Tapi kan katanya gitu ya, kalau yang namanya cinta pasti aja berantem baikan. Itu yang namanya cinta. Kalau lurus-lurus aja ya berarti dia nggak cinta. Udah gitu aja. Emang ngeselin, emang. Ada yang lagi berantem sama pasangannya, coba kalau lagi berantem kasihin aja hadiah ya. Hadiah yang benar-benar mungkin bisa kepake sama dia ya. Perawatan misalnya, kalau misalnya cewek-cewek nih ya, aku sebagai cewek aku mau ngasih tahu kalau cewek itu paling luluh kalau misalnya kamu tuh benar-benar merhatiin perawatannya, apalagi perawatan tubuhnya ya. Ngerasa mungkin badannya udah enggak enak, dia lagi sering capek, beliin aja powder sanga-sanga. Powder sanga-sanga ini bisa digunain bersama minyak balur sanga-sanga ya. Bisa membantu meredakan pegal linu, terus juga encok, sakit-sakit persendian. Dan harganya satu bungkus powder sanga-sanga ini adalah Rp75.000 aja. Kamu bisa dapetin powder sanga-sanga di Fox Radio Bandung di Jalan Abadi Raya nomor 12 Geger Kalong, Kota Bandung. Dan sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Ku rasakan cinta

0: didengar doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.
2: Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat pagi dulu, di siapa yang sapa-sapa lagi? Ternyata WhatsApp-nya banyak sekali yang request lagu-lagu Indonesia. Aku bacain ya, takutnya nanti kalau gak dibacain gak keburu diputerin dan dibacain WhatsApp-nya. Ada Assalamualaikum Budisha, Waalaikumsalam. Fahri dicoplas lagi nih, Selekta Indonesia. Mau request lagunya Peter Pan, Di Belakangku. Terima kasih Fahri, lagunya sudah masuk, sebentar lagi aku puterin ya. Semangat. Nanti Jumatan di mana Fahri? Lancar terus ya kegiatan hari ini Fahri. Terus juga ada lagi dari Musa. Selamat pagi Musa. Hai hai Teddy Syah. Mantap nih, maraton terus. Iya nih, yang lainnya sibuk ya, gak pada bisa siaran. Request untukku Krisye. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya Teddy Syah. Hatur nuhun udah diputerin. Sama-sama Musa. Kamu juga tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Langsung lagunya aku puterin. Ini dia Krisye untukku. Yang lain nih, mana WhatsAppnya belum dibacain Disha? Tenang, tenang ya. Masih lama kok waktu Disha nemenin kamu di Selekta Indonesia sampai jam 11.

101,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Kemarinan berita seputaran tentang pengunduran diri mendadak dari Bapak Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia atau BI 2 tahun sebelum masa jabatannya berakhir menjadi kaget, kita bikin kaget masyarakat Indonesia ya. Tapi ternyata berita itu tuh sampai disorot media asing nih teman Fox. Media asing Channel News Asia atau CNA ini menyoroti kejadian tersebut. Dan CNA menilai Indonesia ini sekarang menghadapi momen krusial setelah mundurnya Perry. Dan menurut CNA, pemerintah harus memastikan proses transisi kepemimpinan bank sentral berjalan mulus demi menjaga stabilitas kebijakan moneter meski gejolak pasar yang muncul setelah kabar tersebut relatif singkat. Ya, aku sih berharap siapapun nanti penggantinya teman Fox, semoga lebih baik lagi. Dan tentunya bisa gak sih kalau aku nih ya, nanti tuh siapapun penggantinya ada fitur tarik tunai tanpa saldo di ATM, bisa gak?

Yang namanya cinta mah gak pernah salah, teman Fox ya. Cuman gimana kita bisanya aja, mau cintanya ditunjukin atau dipendam aja, karena mungkin keadaannya gak mungkin, ya balik lagi ke kamu ya. Tapi kalau bisa kamu jatuh cinta, biasanya ya kalau lagi jatuh cinta tuh bawaannya kayak pengen ngerawat diri aja, pengen tampil cantik, pengen tampil ganteng aja bawaannya. Nah, salah satunya dengan cara mungkin kamu sekarang lagi rajin maskeran, menjaga kulit kamu. Cobain deh masker dari Sanga-Sanga dengan wangi matcha. Sanga-Sanga face mask ini bermanfaat untuk membersihkan kulit muka kamu, mengangkat sel kulit mati dan juga kotoran. Dan harga satu Sanga-Sanga face mask ini lagi promo, silakan kamu beli. Promonya harganya cuma Rp40.000 aja, tapi selama persediaan masih ada ya. Dan buat kamu yang pengen beli, silakan kamu datang aja ke Fox Radio, itu di Jalan Abadi Raya nomor 12 Geger Kalong, Kota Bandung. Nah, Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward Umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga. Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting.

0: Bro, udah sampai mana nih?
1: Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Jadwal Piala Presiden hari ini, Persib incar hasil sempurna jelang semifinal. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Hari ini Jumat 31 Juli 2026, Piala Presiden 2026 kembali menghadirkan dua pertandingan penentu di Grup A yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Sorokan utama tertuju pada laga Persib Bandung menghadapi Tampines Lovers dari Singapura yang berlangsung malam ini mulai pukul 19.30 WIB. Meski Persib sudah memastikan tiket semifinal setelah meraih dua kemenangan beruntun, laga ini tetap penting untuk mengunci posisi juara Grup A sekaligus menjaga momentum positif sebelum memasuki babak gugur. Sementara itu, pada pertandingan sebelumnya sore hari pukul 15.30 WIB, Arema FC akan menghadapi DPMM FC. Hasil laga tersebut akan menentukan satu tim lagi yang berhak menyusul Persib ke babak semifinal. Saat ini Persib memimpin klasemen sementara Grup A dengan 6 poin, disusul Arema FC dengan 3 poin, sedangkan Tampines Rovers dan DPMM FC masing-masing mengoleksi 1 poin. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita balikin ke Disha Ardiwinata di Selekta Indonesia.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung. 91,7 FM, Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Di Syahrul Winata masih lanjut lagi. Tinggal 1 jam tapi Disha nemenin kamu di Selekta Indonesia. Masih bakal terus puterin lagu-lagu kamu, lagu-lagu Indonesianya. Yang udah request, tahan dulu, tahan-tahan sebentar. Sebentar lagi Disha bacain ya. Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Iya tahu, gak sabar pengen dibacain WhatsApp-nya, diputerin lagunya. Oke, Disha lanjutin lagi bacain requestan kamu ya. Kita ketemuan sama dari ngopi-ngopi. Wah, kalau udah depannya ngopi-ngopi ini pasti Kang Apuy di Cibaduyut ya kan. Teh Disha dari tadi pagi nyampe maraton. Iya dong. Laguan pengen Dewa 19 yang satu, salamnya buat Teh Disha, buat Beng Beng, Fahri, Jae, Mia Clara, Teh Nani, Ramdu, Chandra, Johan, semua teman Fox aja. Nuhun. Nuhun juga buat Kang Apuy di Cibaduyut yang selalu dengerin Fox Radio. Tungguin lagunya udah Disha masukin, tinggal diputarin ya. Terus lagi ada, wah yang ini mah selalu rajin streaming dari Bekasi. Apa kabar buat Kang Abai di Bekasi yang pengen request lagunya For Revenge, yang penyangkalan. Hatur nuhun. Have a nice weekend. Bener, weekendnya udah di depan mata. Udah Jumat kayak bau-bau pengen cepet beres kerjaan. Terus langsung deh menikmati weekendnya. Lagunya

91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Ada rencana weekend ini keluar kota, entah itu buat pekerjaan atau sekedar ngajakin keluarga liburan. Jangan lupa, kalau kamu mau keluar kota atau pergi kemana-mana, ini harus banget punya sangat-sangat travel size. Kayak Disha nih, Disha punya yang full size, itu buat ditaruh di rumah, dan travel size itu selalu dibawa di dalam tas ya. Karena minyak balur herbal serbaguna ini untuk pilihan keluhan tubuh sehari-hari. Tiba-tiba kamu misalnya agak perutnya kembung, atau misalnya tiba-tiba kekilir, tapi jangan sampai ya. Atau tiba-tiba misalnya perutnya sakit, udah paling bener pakai balur aja yang namanya sangat-sangat ini. Dan harga satu botol 30 mili sangat-sangat travel size yang klasik itu cuma Rp65.000 aja. Kamu bisa dapetin sangat-sangat travel size klasik di Fox Radio Bandung di Jalan Abadi Raya nomor 12C Geger Kalong Kota Bandung ya. Dan sangat-sangat ini adalah tentunya racikan Babe Bambang Pranoto dong. Kalau kamu tahu dulu kutus-kutus, nah ini dia sangat-sangat adalah transformasi tentunya dari kutus-kutus.

0: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @foxradio. 91.7 FM.

bisa merasa cukup. Ya, dalam hal apapun. Tapi ada gak sih di antara kamu yang gak ngerasa cukup kalau cuma satu pasangan aja? Aduh, jangan, bahaya ya. Apalagi yang cewek-cewek, pengennya punya pasangan 4 misalnya, aduh bahaya. Kalau kamu pengen punya pasangan lebih dari satu, coba kamu ke Thailand aja deh, teman Fox ya. Karena ada usulan mengejutkan datang dari Thailand. Kok gitu Thailand ya? Di tahun 2026 ini, politisi Mongkolkit Suksintaranon, susah benar namanya, mengusulkan agar perempuan di sana itu bisa memiliki hingga 4 suami. 4 suami loh. Asalkan semua pihak yang terlibat sama-sama setuju. Dan menurutnya gagasan tersebut merupakan bentuk kesetaraan gender sebagai kebalikan dari sistem di sejumlah negara yang justru memperbolehkan laki-laki memiliki hingga 4 istri. Tapi saat ini ya, sampai sekarang ini hukum Thailand masih cuma mengakui satu pasangan aja. Tapi gak tahu deh, kalau misalnya nanti aturan ini benar-benar diterapkan, bakal seperti apa kalau di Thailand cewek itu bisa nikah dengan 4 suami. Auh. Menurut kamu ini bakal jadi solusi kesetaraan gender atau malah bikin rumah tangga makin rumit ya? Ada-ada aja. Yang lain mah pengen setia,

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus.
1: Kau di kota kembang.
0: Aku di kota kembang, luar biasa panasnya. Mataharinya terik sekali jam segini. Tapi kalau malam tuh udah biasanya dingin ya. Kalau misalnya mataharinya udah terik, jangan lupa kamu kalau misalnya keluar rumah pakai krim muka ya, biar kulit kamu tuh tetap terawat, terjaga gitu. Nah, kalau ngomongin tentang natural cream, kita juga punya nih sangat-sangat natural cream yang bisa membantu merawat kesehatan kulit muka kita. Dan kalau misalnya kamu pengen mukanya lebih sehat lagi, ini juga bisa, karena sangat-sangat natural cream ini membantu meregenerasi kulit juga. Dan harganya satu sangat-sangat natural cream ini lagi promo cuma Rp40.000 aja. Ayo beli sekarang mumpung persediaan masih ada. Jangan sampai pas sudah mau beli udah habis ya. Langsung beli di Fox Radio Band.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
2: Tolong, Pak! Tolong.
1: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Sudah beres 4 jam di Syahrini Winata nemenin kamu tadi di pagi Bandung. Lanjut di Selekta Indonesia karena sudah hampir jam 11, sedikit lagi tuh 3 menit lagi ya. Jadi aku pamit sekarang ya. Terima kasih buat kamu sudah request, sudah nemenin Disha yang sendirian ini dari tadi jam 7. Nanti ketemu lagi sama Disha, insya Allah hari Minggu aku gantiin Rianti Moti, insya Allah ya. Jadi kamu tentunya dengerin terus Fox Radio Bandungnya. Terima kasih juga yang sudah streaming. Mohon maaf kalau ada WhatsApp atau lagu-lagu yang gak sempat sama Disha diputerin dan dibacain ya. Hari Jumat jangan lupa cowok-cowok, dandan yang rapi, yang wangi, yang ganteng. Lanjut siap-siap Jumatan ya. Semoga weekendnya menyenangkan teman Fox. Semoga rezekinya selalu mengalir, kerjaannya selalu lancar, dan yang mau liburan semoga menyenangkan liburannya ya. Disha pamit. Sampai ketemu lagi, bye-bye teman Fox.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Rumah yang tenang tanpa pertengkaran sama sekali justru seringkali adalah rumah yang paling berbahaya secara psikologis. Loh, kenapa? Karena itu tandanya ada emosi yang dipendam. Tapi, bertengkar dengan teriakan juga bukan solusi. Masalahnya seringkali bukan pada apa yang kita debatkan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Kata-kata seperti, "Kamu selalu," atau "Kamu nggak pernah," adalah racun yang menutup pintu komunikasi. Gunakan teknik I statement. Ganti "kamu telat jemput terus" menjadi "aku merasa cemas kalau menunggu terlalu lama." Fokus pada perasaan kamu, bukan kesalahan mereka. Dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Dalam pernikahan, tujuannya bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk memenangkan hubungan. Jika satu menang dan satu kalah, maka keduanya sebenarnya kalah.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

up. My favorite song is playing. 91.7 FM.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Musik 90-an.

0: Fox Radio.
1: Yo. Yo. Hey.

0: aplikasi dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah?
1: Bisa.
0: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
0: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Radio everywhere.

0: Danantara siap bangun rusun subsidi di lahan hibah Meikarta. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP bersama Badan Pengelola Investasi Danantara siap membangun rumah susun subsidi di atas lahan hibah yang berada di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Menteri PKP Marwarar Sirait menyampaikan bahwa lahan tersebut merupakan hibah dari pihak pengembang dan akan dimanfaatkan untuk penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembangunan rusun subsidi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyediaan hunian layak, terjangkau, dan dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, terutama di kawasan industri Bekasi dan sekitarnya. Sementara itu, pihak Danantara menyatakan siap mendukung proyek tersebut, termasuk dari sisi pendanaan dan pengelolaan investasi, agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Pemerintah berharap pemanfaatan lahan hibah ini dapat menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah, pengembang swasta, dan lembaga investasi negara dalam mengatasi kebutuhan perumahan nasional yang masih cukup besar. Rencananya, rusun subsidi tersebut akan diperuntukkan bagi pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah dengan skema pembiayaan yang disesuaikan dengan program rumah subsidi pemerintah. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Ah, parkir sini aja deh. Bentar ini.
3: Siapa ya?
4: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
5: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
6: Fox Radio peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Ternyata bantal punya masa kadar luarsa yang kalau dipakai terlalu lama, bantal mengumpulkan sel kulit mati, air liur, keringat, dan minyak tubuh. Jika bantal tidak dibersihkan atau diganti secara teratur, bantal bisa menyebabkan komplikasi kulit seperti jerawat, alergi, iritasi, dan dalam kasus yang jarang terjadi, bahkan infeksi paru-paru yang serius. Selain rutin mengganti sarung bantal secara berkala, kalau kamu mengalami masalah kulit di area wajah, jangan lupa pakai rutin sabun Sanga-Sanga Tanamila Tanamu. Jerawat hilang, jadi makin pede deh ngedate bareng si doi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Ow! Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun

0: Buntut ucapan seperti sirkus kepada wartawan, Dedi Sitorus berikan klarifikasi. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Dedi Sitorus, memberikan klarifikasi terkait ucapannya yang menyebut suasana rapat DPR seperti sirkus. Pernyataan tersebut sebelumnya menuai perhatian dan dianggap sebagian pihak sebagai bentuk penghinaan terhadap wartawan yang meliput jalannya rapat. Dedi menegaskan bahwa ucapannya tidak ditujukan kepada wartawan maupun insan pers. Ia menjelaskan, istilah seperti sirkus digunakan untuk menggambarkan situasi rapat yang menurutnya berlangsung gaduh, tidak tertib, dan kurang mencerminkan suasana pembahasan yang serius. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya menghormati kerja jurnalistik dan mengakui peran penting media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menurut Dedi, wartawan justru menjalankan tugas peliputan secara profesional, sehingga tidak ada maksud untuk merendahkan atau menyudutkan profesi tersebut. Sebelumnya, potongan video dan pemberitaan mengenai pernyataan itu beredar luas di media sosial dan memicu berbagai tanggapan publik. Dedi berharap klarifikasi tersebut dapat meluruskan kesalahpahaman yang muncul dan menegaskan kembali komitmennya untuk tetap menghargai kebebasan pers serta kerja-kerja jurnalistik di Indonesia. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan

0: Visit www.foxradio.com.
1: Sore itu, langit mulai jingga, tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
2: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
1: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
3: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
4: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
5: Jadi kalau memang tidak bisa melakukan perbaikan pengelolaan, ya sudah di meja atau dibubarkan, ya ekstrimnya kan seperti itu kan. Kalau menjadi penyakit buat apa kan gitu.
6: Membackup Polres Purwakarta agar ini cepat terungkap. Kami menghimbau juga jangan ada.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Forum KPAID Jabar menyatakan kekerasan seksual anak krisis, rumah jadi tempat paling rawan, Polda Jabar ikut selidiki kasus tewasnya satpam di Waduk Jatiluhur, DPRD Kota Cirebon sorotik BUMD minim kontribusi yang bebani APBD. Saya Ganang Parto Kakiat, inilah Jabar Now selengkapnya. Dua kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menggegerkan Jawa Barat dalam dua pekan terakhir. Di Pangandaran, seorang paman ditangkap karena diduga mencabuli keponakannya yang berusia 14 tahun, yang tinggal bersamanya sejak orang tuanya meninggal. Sementara di Ciamis, seorang ayah tiri ditangkap karena menyetubui anak tirinya sejak SD kelas 5. Aksi itu dilakukan 15 kali selama 3 tahun dengan modus bujuk rayu dan ancaman.
7: Menanggapi deretan kasus ini, Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Jawa Barat atau Rinanto menyebut kondisinya sudah masuk krisis sosial. Dari 1.400 kasus yang ditangani KPAID, 78% adalah kekerasan seksual dan 92%-nya dipicu lemahnya pola asuh di keluarga. Menurutnya, pelaku mayoritas orang terdekat seperti ayah, paman, saudara. Banyak orang tua lalai memberi edukasi soal batasan tubuh. Akhirnya, rumah yang seharusnya paling aman justru jadi paling berbahaya bagi anak.
8: Infrastruktur di kita sudah bagus, ada UPTD, PPA di tiap-tiap kota dan kabupaten. Tetapi di dalam memberdayakan organ-organ yang ada di desa ataupun di kelurahan, ini masih sangat minimal. Sehingga harapan saya, pemerintah bisa masuk ke dalam sendi-sendi keluarga untuk bisa memberikan strategi yang jitu untuk berbicara dengan stakeholder terkait, dengan ahli-ahli terkait, bagaimana pemerintah bisa hadir dalam kerangka memberikan

0: Kapolda Jabar menerjunkan tim untuk ikut menyelidiki kasus tewasnya seorang satpam bernama Sumarna, 41 tahun, yang jasadnya ditemukan mengambang di Waduk Jatiluhur dengan kondisi tangan terborgol.
1: Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengatakan pihaknya bersama Polres Purwakarta telah memeriksa sejumlah saksi dengan tujuan untuk mencari keterangan selengkap mungkin pada saat sebelum kejadian dan juga pasca kejadian. Selain itu, polisi juga sudah mendapatkan rekaman CCTV di sekitar lokasi korban berjaga saat itu.
2: Kita akan menurunkan tim gabungan untuk membackup Polres Purwakarta agar mudah-mudahan ini cepat terungkap. Kami menghimbau juga jangan ada informasi yang simpang siur sehingga menyesatkan publik, sehingga mispersepsi, miskomunikasi, dan biarkan tim kami turun ke lapangan untuk mengungkap dengan sebaik-baiknya.
1: Sebelumnya diberitakan, seorang satpam yang bertugas di objek vital Waduk Jatiluhur bernama Sumarna, 45 tahun, ditemukan tidak bernyawa di tepian danau area Tanggul Ubruk, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat 24 Juli 2026 siang. Saat ditemukan, korban yang masih mengenakan seragam dinas lengkap tersebut berada dalam kondisi mengenaskan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Kuat dugaan, satpam tersebut merupakan korban dari aksi pembunuhan.
0: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bogor Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Komplek Pemerintah Kabupaten Bogor Kamis siang. Aksi itu berakhir ricuh setelah massa terlibat aksi saling dorong dengan petugas pengamanan.
3: Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan agar dilakukan audit terhadap Komite Olahraga Masyarakat.

0: mundur massa dan meminta mereka meninggalkan area depan komplek pemerintah Kabupaten Bogor.
1: Copot Korni Kabupaten Bogor. Yang kedua, copot dan audit dan evaluasi total Kadispora Bogor.
0: Setelah melalui proses pengamanan, massa akhirnya membuarkan diri dan meninggalkan lokasi. Hingga aksi berakhir, situasi di kawasan pemerintah Kabupaten Bogor kembali kondusif.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi 2 DPRD Kota Cirebon menyoroti kondisi seluruh badan usaha milik daerah BUMD yang dinilai sudah sakit parah. Di tengah efisiensi dan menurunnya kemampuan keuangan daerah, BUMD diminta tidak lagi menjadi beban APBD tanpa memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan asli daerah PAD.
3: Komisi 2 DPRD Kota Cirebon menyebut di tengah kebijakan efisiensi dan berkurangnya transfer ke daerah yang mencapai lebih dari 200 miliar rupiah, pemerintah daerah tidak memiliki ruang fiskal yang longgar untuk terus memberikan penyertaan modal kepada BUMD. Komisi 2 menegaskan, penyertaan modal tidak boleh hanya digunakan untuk menutup biaya operasional atau sekedar mempertahankan kelangsungan usaha yang sudah sakit parah dan tidak ada kontribusi yang jelas. Direksi BUMD yang baru dipilih Wali Kota Cirebon diharapkan mampu menyusun strategi bisnis yang jelas agar perusahaan daerah dapat kembali sehat dan memberikan keuntungan bagi daerah. Bahkan, sakitnya BUMD menyebabkan adanya karyawan yang dirumahkan karena BUMD tidak mampu memenuhi kewajiban gaji pegawai. Komisi 2 menyoroti kondisi BUMD yang tidak sehat diantaranya PD Pembangunan dan Farmasi.
4: Jadi kalau memang tidak bisa melakukan perbaikan pengelolaan, ya sudah di meja atau dibubarkan, ya ekstrimnya kan seperti itu kan. Kalau menjadi penyakit buat apa kan gitu. Kita pengen kan BUMD yang sehat, ya kan. Jangan jauh-jauh deh seperti yang di Bogor yang sudah bisa pas roda go public, kemudian bisa masuk investor gitu kan. Minimal sehat dulu deh, jangan membebani APBD apalagi sekarang kondisi kita lagi seperti ini ya.
3: Sementara, dalam waktu dekat, Komisi 2 berencana memanggil seluruh BUMD untuk membahas rencana kerja dan target perbaikan. Namun langkah tersebut masih menunggu pelantikan resmi direksi BUMD yang baru. Di sisi lain, Komisi 2 juga merasa miris karena ada BUMD yang sulit untuk diajak berkoordinasi meski untuk perbaikan, sehingga keseriusan BUMD untuk melakukan pembenahan pun diragukan oleh Dewan. Komisi 2 DPRD Kota Cirebon berharap kepemimpinan baru di sejumlah BUMD mampu menjadi titik balik pemulihan kinerja perusahaan daerah sehingga tidak lagi bergantung pada APBD dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
2: Pemkab Sukabumi mempercepat proses pemulihan bagi warga terdampak kebakaran di Kampung Adat Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok. Upaya itu mencakup pemulihan dokumen kependudukan, penyiapan penyaluran bantuan, hingga perencanaan rehabilitasi rumah bagi para penyintas.
7: Komitmen ditegaskan Wakil Bupati Sukabumi Haji Andreas saat meninjau lokasi kebakaran sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga terdampak. Menurut Andreas, pemerintah memprioritaskan penyelesaian administrasi kependudukan warga yang hilang akibat musibah. Seluruh pendataan telah diselesaikan agar masyarakat dapat segera kembali memiliki dokumen resmi yang dibutuhkan. Langkah tersebut dilakukan agar proses penyaluran bantuan, termasuk bantuan yang direncanakan berasal dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dapat dilakukan dalam waktu dekat.
8: Sudah itu semua sudah dari 51 ya. 51 sudah dipenuhi semua. Jadi ya mudah-mudahan lah untuk rumah. Cuma hanya saja tadi dengan waktu pelaksanaannya tinggal menunggu keputusan dari kesempatan.
7: Ia menambahkan, percepatan penanganan musibah ini tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari Forkopimcam Cisolok, BPBD, Dinas Sosial, Disdukcapil, DPMD, tenaga kesehatan, para jaro, sesepuh adat, hingga relawan yang sejak awal bersama-sama membantu warga terdampak. Meski demikian, pelaksanaan rehabilitasi masih menunggu keputusan dari pihak kesepuhan mengenai mekanisme maupun lokasi pembangunan agar tetap sesuai dengan aturan serta nilai-nilai adat yang berlaku.

0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
1: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
2: Music is what feelings sound like. Feel it. Feel good. Check, check, check. 91.7

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Menikah karena kesepian itu bukan tanda kamu siap ibadah. Itu tanda kamu sedang ketakutan dan menjadikan orang lain sebagai pelarian. Kalau kamu buru-buru pengen nikah cuma karena merasa kesepian setengah mati, itu bukan karena kamu sudah siap ibadah, tapi karena kamu sebenarnya sedang lari dari ketakutanmu sendiri. Banyak orang mengira pelaminan adalah garis finish tempat semua masalah kesepian bakal mendadak hilang. Beda banget loh antara sepi saat kamu sendirian dengan sepi yang kamu rasain saat tidur di sebelah orang yang salah. Tapi tahu nggak, di balik indahnya foto pernikahan orang lain di media sosial, sebenarnya menikah itu bukan solusi dari ruang kosong di hati kamu. Menikah dengan orang yang tidak sefrekuensi justru bakal jadi awal dari jenis kesepian baru yang jauh lebih menyiksa, di mana kamu merasa sendirian dalam keramaian rumah tanggamu sendiri. Daripada kamu capek mikirin gengsi karena belum punya pasangan dan buru-buru mengambil keputusan besar, mending sekarang kamu fokus memperbaiki kualitas dan value versi dirimu sendiri. Kejar kebahagiaanmu sendiri dulu sebelum kamu memutuskan untuk berbagi hidup dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bisa damai dengan sepimu sekarang, gak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan kamu dari rasa sepi itu nanti. Menikah itu komitmen panjang, bukan obat pelarian.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sangat-sangat.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ah, parkir sini aja deh. Bentar ini.
2: Siapa ya?
3: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
4: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

the music. Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel.

0: Kepergok mesum pemobil kabur tabrak palang parkir mal di Bandung. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Sebuah video yang memperlihatkan mobil menerobos palang parkir otomatis di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bandung viral di media sosial. Polisi kini tengah menyelidiki insiden tersebut. Peristiwa terjadi di area pintu keluar Metro Indah Mall, Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung pada Rabu dini hari. Sebuah mobil sedan putih terekam CCTV menerobos palang parkir hingga mengalami kerusakan, kemudian melarikan diri ke arah Jalan Soekarno-Hatta. Berdasarkan informasi awal, kendaraan tersebut diduga berada di area parkir saat petugas keamanan melakukan pengecekan. Namun, pihak kepolisian menegaskan bahwa dugaan aktivitas asusila yang beredar di media sosial masih dalam tahap pendalaman dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Kapolsek Buah Batu, Komisaris Polisi Reski Kurniawan menyatakan bahwa penyelidikan dilakukan terkait kerusakan fasilitas parkir otomatis di lokasi kejadian. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan rekaman CCTV, terlihat jelas kendaraan menerobos palang parkir sebelum meninggalkan lokasi. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Saat ini petugas telah mengumpulkan barang bukti serta meminta keterangan dari pihak manajemen dan petugas keamanan mal. Hingga kini manajemen Metro Indah Mall disebut belum membuat laporan polisi secara resmi dan masih menunggu itikad baik dari pengemudi untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Polisi juga menghimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi ataupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta meminta pengemudi yang terekam CCTV agar bersikap kooperatif dan segera memenuhi klarifikasi guna membantu proses penyelidikan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Music Marathon.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
2: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu.
3: Fox Radio.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek,

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Sekarang kita memasuki waktu sholat asar.
3: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Fox
4: Radio. Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: pengusaha ungkap penyebab mal kini pasang pagar tinggi. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Ketua Umum Himpunan Retail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Hipindo, Budi Harjo Idwansyah, menjelaskan bahwa pagar tinggi kini menjadi bagian dari standar pengamanan tambahan di sejumlah mal. Menurutnya, pengelola pusat perbelanjaan melakukan evaluasi terhadap desain parkir, terutama di area gedung bertingkat yang memiliki resiko lebih besar apabila terjadi kecelakaan kendaraan. Pemasangan pagar yang lebih tinggi disebut bertujuan mencegah kendaraan menembus pembatas parkir dan jatuh ke area di bawahnya. Budi Harjo menegaskan, langkah tersebut bukan semata-mata untuk membatasi akses pengunjung, melainkan sebagai bentuk mitigasi resiko dan perlindungan terhadap keselamatan pengunjung, pekerja, maupun pengguna jalan di sekitar pusat perbelanjaan. Ia juga menyebutkan bahwa standar keamanan bangunan terus berkembang mengikuti evaluasi teknis serta pengalaman dari berbagai insiden yang pernah terjadi, baik di dalam maupun luar negeri. Karena itu, pengelola mal kini lebih berhati-hati dalam memperkuat sistem pengamanan fisik, termasuk pembatas parkir, jalur kendaraan, kamera pengawas, hingga prosedur darurat di area parkir. Kalangan pengusaha berharap peningkatan fasilitas keamanan tersebut dapat memberikan rasa aman yang lebih baik bagi masyarakat saat berkunjung ke pusat perbelanjaan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bersemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Music Marathon.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Sembunyi dari Bumi menceritakan tentang kisah dua orang yang saling mencintai tapi nggak bisa dengan bebas menjalani hubungan mereka karena adanya perbedaan yang ada. Alih-alih menyerah, keduanya memilih buat terus bertahan dan membuktikan kalau cinta mereka layak diperjuangkan. Hubungan di tengah berbagai rintangan. Pesan utama lagu ini sederhana, cinta yang tulus pantas buat diperjuangkan meski jalan yang harus dilewati nggak selalu mudah. Ini dia Anet dengan Sembunyi dari Bumi.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
2: Feel good. Fox Radio. When the

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Back again teman Fox, Pepe Travis terus senja ya. Hari ini gue gak sendirian karena lagi ditemenin sama teman-teman. Dan wih, teman-teman dong, seumuran kali gue ya. Ada Starby, hey.
1: Hai.
0: Wow, luar biasa ya. Kali keberapa kalian main ke Fox?
1: Kali keberapa ya? Kali keberapa ya?
0: Keberapa?
2: 4 gitu atau berapa?
1: 3. 4.
0: Sering lah ya pokoknya ya.
1: Oke.
0: Sekarang meskipun udah sering tapi absen dulu kali ya, biar teman Fox juga pada ngeh juga semuanya nih sama Starby udah hadir di Seru Senja.
2: Hai.
0: Kurang dekat, kurang dekat ya.
2: Hai teman-teman Fox.
0: Oke. Terus siapa lagi?
2: Oh, aku
0: Tija. Bentar ya. Coba lagi.
3: Halo, aku Anabel.
0: Oke, sudah masuk.
3: Halo, aku Sheila.
0: Hai Sheil.
4: Hai, aku Keja.
1: Hai, aku Chelsea.
0: Nah, sudah hadir semua di sini teman Fox ya. Dan datang ke Fox Radio Bandung itu ada sesuatu yang baru. Tadi sebenarnya udah nyanyi di bawah ya?
1: Iya.
0: Udah nyanyi di bawah. Kalau aslinya sebenarnya dari mana sih? Aku pengen tahu deh. Bandung semua enggak?
1: Iya, Bandung. Kita cewek Bandung semua.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Tapi kayaknya di Bandung tuh enggak ada yang secantik kalian deh.
4: Waduh.
1: Ini nih ya. Baru aja
4: ini
1: mulai.
4: Buaya darat.
0: Enggak lah. Dan ini emang di Bandungnya di mana sih? Aku pengen tahu, Cik. Sebandung apa kalian teh?
1: Beda-beda.
4: Kalau aku dari Rabu Batu.
0: Rabu Batu.
4: Aku Kopo.
0: Kopo
4: ya. Yeah.
0: Yes, sama aku juga di Kopo.
1: Kopo Cijerah.
0: Cijerah.
1: Aku Cibaduyut. Bandung Coret.
0: Cibaduyut.
4: Kau.
0: Berarti
4: yeah.
0: Kalian kesini jauh ya?
4: Biasa.
1: Ada aku lumayan.
0: Lumayan.
4: Dari Buah Batu.
0: Dari Buah Batu gitu ya. Nah teman Fox, kalau kemarin itu sempat berapa lama sih gap dari terakhir kalian ngeluarin single sampai akhirnya keluar lagi si Inferno itu berapa lama?
1: Oh, kalau dari yang dulu
4: dari sebelum Inferno lumayan lama sih.
0: Berapa lama sih? Katanya bilangnya comeback nih ceritanya.
4: Karena dari sebelum keluar Inferno itu kita mungkin bisa dibilang beberapa bulan, hampir setahun nggak rilis.
0: Okay.
4: Terus dari Inferno ke Could Be Us itu dekat, cuman sebulan dua bulan lah.
0: Oke.
1: Iya.
4: Sebenarnya kayak kalau comeback di iPop tuh bukan kayak comeback udah lama

0: kayak hiatus gitu. Jadi comeback itu kayak sama aja kayak balik lagi rilis lagu kayak gitu. Jadi setiap rilis lagu tuh dibilangnya comeback gitu.
1: Okay, si Skybee udah pada banyak nanyain berarti.
2: Ya, udah ngebadut sih mereka.
1: Ngebadutnya gimana sih aku ngerti.
2: Kayak mereka tuh sampai kalau di komen-komen TikTok kita tuh kayak ngebadut nih nungguin Starbee comeback, enggak comeback-comeback gitu. Ngebadut tuh kayak ibaratnya misalnya
0: sampai kapan nih nungguinnya?
2: Iya, gitu. Sampai kapan ya nungguinnya gitu. Kita udah gabut banget gitu.
1: Asik.
2: Terus kalau misalnya kita kadang-kadang kita tuh kalau misalnya mau comeback tuh suka ganti rambut kan. Misalnya yang dipotong pendek, ada yang diwarnain. Jadi kadang-kadang tapi kalau misalnya nggak lagi mau ngeluarin single pun, kita kadang-kadang suka ada yang dicat gitu. Kayak misalnya si Chelsea itu jadi highlight, aku ganti warna atau apa. Dan mereka tuh udah ngira, ini mau comeback nih Sophie. Terus dia juga, enggak, ternyata enggak kan. Gue cuma cat doang karena gue pengen. Terus mereka bilang, ya kita dibandingin lagi gitu.
1: Katanya tuh kalau perempuan potong rambut atau cat rambut biasanya lagi putus cinta atau lagi galau. Bener nggak sih?
3: Bener nggak sih, Sheila?
1: Enggak, katanya gitu. Aku pernah baca aja gitu. Katanya kalau perempuan tuh tiba-tiba ganti gaya rambut, dipotong atau diwarnain tuh karena lagi ada masalah cinta.
3: Enggak juga sih. Sebenarnya mungkin kalau misalnya potong rambut kayak ngebuang kenangan aja enggak sih?
0: Tapi kenangan belum enggak juga sih.
3: Tapi kayak emang banyak tau
0: tapi
3: yang
0: mungkin banyak yang kayak gitu juga.
2: Cuman enggak berempat enggak?
1: Kalau kalian mah enggak ya, maksudnya pengen ngelupain kenangan yang lama. Ah, udah deh gue lupain apa.
0: Enggak sih. Soalnya biar trendy aja kita mah.
2: Iya.
0: Panjangin lama.
2: Iya, jujur panjangin lama banget.
1: Lama banget tuh, sumpah.
0: Kamu nyesel ya soalnya.
2: Iya, tadi kali aku dipotong rambut tuh aku kayak bukan kayak musang lagi.
1: Kenapa?
0: Kayak musang beneran.
2: Sumpah, udah aku udah kayak
1: emang kenapa sih?
0: Dia tuh kayak apa sih namanya?
4: Ambil rambut pendek.
3: Ih, sumpah itu bukan pendek ya, lagi itu
2: awalnya
3: cepat.
2: Tuh mau di wolf cut.
1: Oh, wolf cut.
2: Tapi terus salah barbernya gitu. Karena kan aku dicukurnya di tempat cowok, bukan di
1: cewek. Iya,
2: bener-bener. Karena kan emang model gitu biasanya lebih jago yang barber
1: cowok,
2: gitu kan.
1: Yeah.
2: Jadi pas ke situ dipotong, awalnya bagus. Udah gitu kan tumbuh tuh rada panjang, mau dibentukin lagi biar bagusnya kayak awal. Dia potong lagi, dia lupa kayaknya pertama tuh apa. Ternyata dia cut bener-bener kayak rambut cowok gitu, pendeknya pendek mampus gitu.
1: Wolfnya hilang.
2: Iya, waktu itu hilang kayak
1: jadi cut doang.
2: Wah, itu udah gak jelas banget sih. Udah cepak banget,
1: Asli, terus kamu kalau misalnya lagi gak percaya diri ya, rambut terus gimana? Pakai topi
2: sih,
1: gitu?
2: Oh,
1: bagus
0: pede,
1: dong.
0: Walaupun awalnya kayak nangis dulu waktu
2: hari-harinya sih, Cicela, aku dipotong sama orangnya
3: gitu. Tapi kayak nextnya dia dengan rambut gitu pergi keluar, gak pakai makeup, pakai kacamata, pakai kaos oblong, pakai jogger, pakai sandal cepit, tuh kayak pede, sumpah deh.
1: Oh gitu.
2: Iya. Soalnya aku tuh jujurnya jarang kayak kalau nggak ada acara Sarbi, aku tuh jarang buat makeup. Bahkan acara Sarbi juga aku tuh sering banget nggak makeup. Dan kalau pergi yang lain tuh pada dress up. Aku kayak kalau nggak bukan acara yang gimana banget, ya udah gue pakai kaos aja.
1: Oh gitu.
2: Kaos sama celana jeans aja.
1: Okay.
2: Aku sesantai itu. Jadi,
1: basicnya pada santai.
2: Iya, aku emang secuek itu. Jadi kayak ya udah gitu.
1: Oh gitu. Tapi dari kalian semua nih yang paling santai kamu berarti.
2: Kalau kayak gitu
1: baju maksudnya baju maksudnya kayak udahlah nanti dulu deh bentar aduh tunggu deh gitu ya, maksudnya yang slow gitu.
3: Kalau slow mah dia
1: tapi
3: gak slow.
1: Tapi lucu kok.
2: Pendek banget.
1: Tapi lucu.
2: Makasih ya emang.
1: Iya.
2: Oke.
1: Apa gimana tadi yang paling santai yang paling slow?
3: Kalau slow dia tuh enggak slow tapi kalau cuek
1: gitu ya?
3: Iya cuek gitu.
0: Cuek kayak enggak terlalu apa ya kayak penampilan ya udahlah gue mau kaosan doang.
3: Ada yang penting gitu.
1: Kalau yang paling mager kalau tuh bentar gitu. Ada enggak dari kalian yang
3: bentar.
1: Ayo berangkat yuk atau ayo cepet yuk gitu ya. Sebentar ntar dulu atuh.
0: Kalem
1: yang santai gitu.
0: Enggak ada sih kayak kita kalau udah hayu semuanya.
1: Aja. Oh gitu. Yeah. Anaknya satu semua ya.
0: Yeah.
1: Wow, luar biasa ya. Dan ini akhirnya kepikiran di Inferno ini konsepnya kayak cowboy gitu ya.
2: Itu
1: Good Be Us yang cowboy.
3: Yeah.
1: Aku salah berarti nonton ya.
2: Benar-benar. Yang cowboy itu tapi judulnya Could Be Ice.
1: Oh sorry. Ini yang Could Be Ice. Wow. Itu kemarin syutingnya di mana?
3: Singapura.
1: Wih, mantep juga tuh Singapura.
0: Yeah.
1: Kapan syutingnya udah lama?
0: Bulan lalu ya.
3: Bulan Mei.
1: Bulan Mei.
0: Bulan lalu sih berarti.
1: Pakai ukulele dong kalau itu.
0: Iya.
1: Bulan Mei. Itu teh kamu collab sama artis
3: Bloodline, iya.
1: Hah?
0: Iya. Kenapa?
2: Bukan bulan lalu dong.
0: Bulan lalu kan. Bulan lalu.
2: Capek gua.
0: Oh iya, maaf.
1: Sabar ya.
0: Maaf ya.
1: Enggak apa-apa dong.
0: Iya, kita collab sama Bloodline.
1: Okay.
0: Itu tuh satu label juga sih sama kita.
1: Oh, oke.
0: Jadi masih gampang lah gitu collab-collabnya.
1: Jadi memang, tapi sebelumnya pertama kali collab kah sama si Bloodline ini atau sebelumnya udah pernah?
3: Baru pertama kali.
1: Oke, okay. Gimana kalian biasanya berempat nih tiba-tiba masuk yang lain? Ribet nggak sih atau ya udahlah lah gitu?
3: Enggak sih, ribet tuh enggak kok.
1: Oh enggak ya?
3: Iya.
2: Kita suka banget featuring sama artis-artis lain.
1: Oh gitu. Sebelumnya pernah tapi maksudnya sama kalau untuk collab gitu.
0: Sama Kobo Kanayaru. Itu sih VTuber gitu.
2: Okay. Tapi dia memang senang nyanyi juga gitu. Jadi dia ikut lagi tuh kita featuring di lagu Princess Samurai sama dia. Gitu.
1: Oke. Okay. Dan berarti sekarang udah sering ya, udah dibikin rekaman dan segala macam kalau yang collab-collab gitu. Apa enggak semua? Dimasukin ke album nantinya gitu.
3: Oh iya,
1: masih tetap masuk tetap. Iya. Oh, ini tuh mau bikin album kalian teh?
3: Iya. Ya udahlah, iya Kak.
1: Iya. Ya udah iya. Ya udah iya. Oke. Okay.
3: Ya, kita ada plan album kedua.
1: Oke.
3: Doain aja ya.
1: Amin, tari doain ya. Ini aku pengen dulu puterin yang Could Be Us ya.
3: Oke.
1: Oke, sama-sama kita dengerin teman Fox ya. Terus aja.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Fox Radio, Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok.
3: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya. Fox

0: cuman Boys RFM Fox Radio Bandung. Feel Good, berikan yang terbaik dari Starby teman Fox. Ini single keberapa kalian by the way?
1: Jujur lupa.
2: Gak hitung ya.
0: Loba cina loba soalnya.
1: Gak tahu keberapa sih.
0: Oh gitu. Lupa. Keberapa coba? Bener-bener
1: gak tahu sih.
0: Weh. Ya udah deh, nggak usah dipikirin ya.
1: Soalnya dia tuh kayak di tengah-tengah, jadi kita nggak
0: tahu. Oh iya, benar-benar. Ini nih lagu si Could Be Us yang tadi di awal kita puterin deh. Itu tuh ceritanya tentang apa sih lagunya?
1: Jadi lagu Could Be Us ini ceritanya tentang kayak satu cewek sebenarnya minta kepastian gitu ke cowok. Jadi akunya udah serius nih, ceweknya udah serius, tapi cowoknya tuh masih pengen main-main. Jadi kayak, ayo kalau misalnya kalau kamu serius sama aku tuh kita bisa. This is story of us gitu loh. Tapi dia malah kayak main-main sana sini, kayak cowok bingung, kayak masih bingung dengan hubungan dan komitmennya. Jadi kayak, aduh ya udah, jadi pasti nggak akan bisa lanjut gitu.
0: Ini tuh maksudnya seriusnya lebih ke pacaran atau nikahan?
1: Pacaran. Ini pacar.
0: Oh pacar. Oke oke. Banyak lagi kayak gitu ya?
1: Iya. Lagi musim lah.
0: Lagi musim ya?
1: Iya.
0: Masih sih?
1: Iya.
0: Mendingan gitu atau ada status? Mendingan gitu atau ada status?
1: Lah, status. Gimana sih
0: ya? Enggak, aku nanya.
1: Ya kan kalau ada komitmen kan ada status kan jelas.
0: Oke.
1: Ini cowok bingung juga nih janjian kakaknya nih.
0: Enggak.
3: Dulu wabah cowok selingkuh, sekarang wabah cowok bingung ya.
1: Iya. Jadi kayak kalau misalnya kayak gini tuh kayak kita udah deket tapi komitmen juga enggak. Mau sama cowok lain tapi udah deket gitu.
0: Iya.
1: Bingung, jadi kita nih ke ceweknya juga bingung.
0: Itu tuh kalau misalkan ada di fase kayak gitu ya, kalian mendingan ngobrol atau ngomong, lu maunya gimana sih atau tetap nungguin?
1: Ngobrol.
0: Nanya ya. Bedanya kalau kamu mau lebih apa gitu ya?
1: Iya.
0: Lebih ngomong. Lu mau enggak sih gitu ya?
1: Iya, kalau aku gitu.
0: Kalau kamu gimana? Ngomong.
4: Ya lu sama gua enggak, kalau enggak
0: gua injek pakai kuda nih gitu ya.
1: Enggak dong.
3: Gulingin nih itu. Gua bakar rumah lu. Oh gitu.
0: Kalau kamu gimana nih?
3: Kalau aku
1: nunggu.
3: Nunggu tapi ada batas waktunya. Ngerti gak sih?
0: Iya.
3: Kayak nunggu dulu tapi kayak kalau lu emang udah enggak pasti ya udah gua pergi gitu.
0: Oke. Kalau kamu udah jelas ngomong.
1: Ngomong aku mah.
0: Oke, kamu juga ngomong?
1: Aku juga ngomong sama.
3: Ya pasti ngomong dulu sih intinya.
0: Iya maksudnya langsung ngomong di saat kamu udah klik. Oke nih, gue udah mau sama lo. Terus dia nyatanya gak jelas gitu ya. Lo mendingan udah deh ngomong aja gitu ya.
3: Iya, betul.
0: Oke. Tapi ini daripada berat ya kita obrolannya ya. Aku mau ada pertanyaan lah ya. Ini mendingan salah lirik atau salah gerakan dance pada saat lagi manggung?
1: Salah gerakan dance
3: lebih mending.
1: Lebih mending, bisa nyontek. Kalau misalnya salah lirik, hilang sumpah. Udah gitu ya nyanyi cuma sendiri. Nyontek yang lain lagi pada
0: nari.
1: Iya.
0: Tapi pernah
3: nothing happen.
1: Iya. Apalagi kalau sambil nyanyi kan ya udah gue kadang-kadang gak ngedance kalau lagi nyanyi. Atau gak kalau salah lagi dance break gitu, bener-bener bisa langsung lihat yang lain nyambung lagi. Karena yang lainnya kita bisa nyontek lah ibaratnya.
3: Terus ada muscle memory juga, jadi refleks. Langsung gitu.
0: Langsung.
3: Tapi kalau nyanyi ya udah kan suaranya hilang juga gitu.
1: Berapa kali kita kalau salah lirik
0: gimana?
1: Itu udah tidak terselamatkan sih.
0: Salah lirik tuh
1: langsung
3: satu kosa kata hilang itu kayak
1: langsung hilang. Lanjutannya
3: apa ya?
1: Iya.
3: Kayak suka ke distract kalau sebelum kita salah. Lah kita juga apa ya lirik
1: dia selain. Gue juga apa ya?
0: Harusnya kan ingat kata-kata terakhir biasanya gitu ya. Iya, lah apa juga? Kalau lagi santai bisa digini ke penonton ya.
3: Iya. Pura-pura gini ya.
0: Pura-pura gini padahal pokok naon ya. Jadi lebih baik salah dance.
1: Iya.
0: Daripada salah lirik gitu ya.
1: Iya.
0: Punya followers ribuan atau punya sahabat super loyal.
1: Sahabat loyal.
0: Kalian bersahabat kah?
1: Iya,
4: kayaknya.
0: Kita jujur tinggal.
3: Bersaudara.
0: Widih.
4: Kayaknya ini udah bukan kayak
0: tidak sedara tapi tidak. Iya, manggilnya bat gitu ya.
3: Bat.
0: Sahabat.
1: Kita udah kayak benar-benar kakak adik masing-masing sih.
4: Iya, kayak lebih.
1: Bukan kakak adik malah kayak anak kembar gitu loh.
0: Masa
1: kayak
0: sih?
1: Satu orang tua rasanya.
4: Tapi kalau aku maksudnya tetap kakak adik sih. Kalau aku.
3: Iya, aku juga ngerasa.
4: Okay. Tapi kalau sama Kekes bisa kayak kembar gitu. Tapi kalau kayak Ci Abel sama Ci Sheila gak tahu, kayak gak bisa kalau kembar, kayak tetap kayak mereka tuh di atas aku gitu.
0: Oke. Okay. Oh, apanya nih?
4: Umurnya.
1: Karena kita tuh dewasa apanya banget. Oh.
0: Tapi usianya aja kayaknya yang dewasa ya.
1: Hey, Nano.
0: Enggak, tapi kan tetap obrolannya kan tetap nyambung dan sebagainya.
3: ini maksudnya ke, apa katanya?
0: Ini nih misalkan nih, tiba-tiba kalian tuh harus tukeran handphone sehari, kira-kira yang paling panik siapa?
3: Enggak sih.
4: Enggak ada juga. Enggak
0: santai itu kali ya.
3: Soalnya kita udah tahu. Kayak maksudnya apapun tuh udah tahu. Terus kalau
1: mereka juga enggak mau lihat handphone aku, muak kayaknya.
0: Kenapa?
3: Sumpah, muak.
1: Karena aku selalu mendokumentasikan semua hal.
3: Iya.
1: Kayak makannya penuh terus HP aku.
4: Tapi kalau enggak kayak quotes galau.
3: Nah, kalau misalnya aku ambil HP-nya di Ciela, aku uninterestedin tuh quotes galau.
0: Biar enggak muncul.
3: Iya, jadi kayak udah.
2: Iya, aku juga kalau sama Kija sama Chelsea enggak apa-apa tuh kenapa? Tapi kalau sama Ciciela gak mau, soalnya nanti pas aku mau foto, storage is full. Males banget, gue kagak bisa foto.
0: Emang apa aja sih?
2: Aku gak mau gue ya, PDA.
0: Kriteria yang harus difoto teh apa sih, Neng?
4: Semuanya. Tuh gak
0: berbarang ya apa gitu? Ya apaan?
2: Kriteria ya, kayak di jalan gitu ya. Ada yang orang naik sepeda gak sengaja jatuh gitu ya. Cepet banget, dapet momennya.
4: Iya.
3: Serius. Waktu itu ada temannya jatuh, terus dia kayak sebelum bantuin
2: masalahnya bukan dipegang pakai hasilnya, dia naro dulu, nyari angle dulu, taro terus disender dulu ke botol aqua.
3: Terus aku tuh kayak, Ci itu enggak kenapa-napa sempet, iya enggak. Saya bilang gini, terus kayak, lu videoin dulu sempet-sempetnya. Iya, terus dia ini, jarang-jarang kan.
4: Waktu di Korea dia lagi jalan, ada yang nyamperin dia, opa-opa gitu mau ngedeketin dia, udah gercep tuh di video.
0: Aku sesadar itu
3: ya. Dia tuh takut diculik soalnya. Jadi maksud aku
0: bisa antisipasi.
3: Iya, kalau misalnya ada apa-apa, nih ada buktinya nih.
4: Oke. Okay.
3: Jadi aku langsung gini nih. Kayak gini. Hah?
0: Oh iya.
3: Yes, no. Kayak gitu.
2: Ini kejadian baru banget.
0: Apa?
2: Jadi kan kita syuting yang Cult Bias ini di Singapura kan. Nah, pas lagi syuting di Singapura itu kan kita di hotel lagi nunggu mobil mau pergi. Di lobi banget ada cowok sama cewek tuh berantem. Dia tuh berantemnya pakai bahasa Mandarin, jadi kita sebenarnya enggak ngerti kan. Kita cuma ngerti dikit-dikit doang.
0: Tapi tahu mereka lagi ribut lah intinya.
2: Iya, ributnya tuh cowoknya sampai teriak-teriak banget, bener-bener sampai marah-marah kayak lagi ngemaki-maki orang gitu. Okay. Dia teriak-teriak, kita semua sampai udah bingung kan, kenapa gitu. Ha? Kita lagi panik semua ngelihat kayak gitu, pas ngelihat ke Ciciela dia udah gini.
0: Ada.
2: Dia udah gitu sama dia.
0: Ini kamu juga dokumentasinya sebenernya tinggi ya.
4: Kalau itu berdua, jadi kita kayak pura-pura selfie gitu, tapi di video mereka
3: yang kameranya duo gitu.
0: Iya.
3: Kita terlalu kelihatan gini, jadi kita lagi berasa
4: terus kayak di zoom parah gitu.
2: Terus parahnya lagi kan tuh di lobby mereka ribut sampai digusur sama satpamnya, satpam hotel.
0: Sampai apa itu ya?
2: Parah.
3: Ceweknya tuh, ceweknya kakinya
4: iya diseret keseret.
3: Jadi drama banget gitu.
2: Jadi kayaknya si ceweknya ngelakuin kesalahan, cowoknya marah di situ, terus si ceweknya tuh minta maaf sampai cowoknya udah nggak mau. Jadi si cowoknya mau pergi, dia tuh ngemegangin kaki cowoknya sampai keseret di bawah. Terus kan sama satpam kan dipisahin kan, udah sampai diseret-seret nggak mau, ceweknya sampai guling-guling. Kan itu keluar kan ke depan.
0: Karena udah di lobby kan tadi ya. Kan ke jalan kan, deh berarti ya.
2: Sekarang ke depan ke jalan tuh, karena si cowoknya kan mau naik mobil dia ceritanya.
0: Okay.
2: Ke jalan, kan udah di luar tuh, kita udah gini, udah tiba-tiba, ayo kita yuk mau tayo syuting. Bentar.
0: Masih ngikutin.
2: Keluar. Bayangin deh, ikutin keluar.
0: Masih di video. Masih di video.
3: Udah soalnya HP aku mah kepenuhan. Makanya
0: langsung ini ya, langsung nyadar.
2: Sampai keluar. Terus kita jadinya nungguin gini di dalam lobby. Sampai akhir-akhirnya dia masuk lagi kan. Udah Ci, udah ayo kita otw.
0: Okay. Sudah puas. Okay. Mending padel, mending bulu tangkis.
3: Aku.
0: Iya siapa semuanya. Bebas lah semuanya.
3: Kuda aku.
0: Saya beda sendiri kamu ya. Kamu
3: nggak apa-apa, pilih aja, pilih kan pernah dua-duanya.
4: Kayaknya bulu tangkis deh.
0: Bulu tangkis.
4: Soalnya lebih bisa kena si itunya gitu ya, daripada padel. Kalau padel
3: dan
4: bisa.
3: Banyak aturannya sih yang penting kena gitu kan.
2: Okay. Cuman bolanya ngapung-ngapung pasti.
4: Enggak, ih lu underestimate banget.
2: Gua aja masih ngapung.
4: Ya terus kenapa kalau lu masih ngapung?
0: Santai. Oh gitu.
3: Kalau
0: kamu apa?
3: Kalau aku
0: bulu tangkis kayaknya. Bola kali kamu ya.
3: Bola sih.
2: Ih, cepet pilih dua itu.
4: Padel ya kamu.
3: Padel deh.
0: Padel.
4: Aku udah tahu. Apalagi kamu.
3: Kamu bulu tangkis itu tetap ya.
0: Bulu tangkis ya. Basicnya bulu tangkis kamu teh.
2: Iya. Baru ke padel.
3: Sampai les dia mah?
0: Oh, iya,
2: kalau padel ya? Aku enggak les, kalau badminton les.
0: Oh gitu. Ya. Wah, luar biasa. Atlet.
2: Enggak. Senang main aja.
0: Okay, senang main. Kalau kamu udah jelas padel lah ya.
3: Iya.
0: Udah jelas padel. Nah, sekarang balik lagi ke video klip ya.
1: Oke. Okay.
0: Oke. Okay. Ini yang nuansanya merah-merah berarti.
4: Salah kan lagi dong.
3: Ini Kut, yang kalau Kut Bias, Koboy.
0: Ay, sekarang tuh mempromo yang mana sih?
3: Kut Bias.
0: Tapi dari awal sampai sekarang belum diobrolin lah mau promonya yang mana, Edan.
4: Ini siapa
0: yang kita ngomongin apa sih dari tadi? Kita tuh nggak ada maknanya berarti ya.
3: Emang kalau orang
2: gitu. Nggak apa-apa deh, tadi kita udah capek. Jelasin Kut Bias.
0: Oke, oke. Jadi gak usah dijelasin ya.
4: Jelasin dong.
0: Sangat siapa yang mau jelasin. Musik videonya kan syutingnya di Singapura.
2: Itu kita ada collab sama Resort World Sentosa di sana.
4: Iya.
0: Oh, Sentosa. Iya. Rumah sakit.
4: Bukan.
2: RWS tuh Universal Studio gitu. Yeah. Jadi di sana kita kemarin syutingnya tuh banyak di tempat-tempat yang apa?
1: Ikonik dari RWS-nya.
2: Iya, ikonik lah gitu, kok di Singapura juga. Hmm. Dan di video klip ini tuh kita tuh ada berapa tempat ya? Banyak banget. Ada Universal Studio, ada Oceanarium, kayak akuariumnya gitu. Yeah.
0: Sea
2: terus
0: World,
2: ada juga,
0: Sea World,
2: gitu. Sea World. Ada juga kayak di Cloud Forest. Itu tuh lucu banget, kayak greenhouse gede banget gitu loh. Terus isinya tuh ada dinosaurus-dinosaurusnya, kayak Jurassic World gitu.
0: Iya, kayak Irfan Hakim gitu.
3: Iya, benar.
0: Iya kan, cuman lebih besar. Oke, terus. Itu tuh berapa hari kemarin syuting teh?
1: Kita lama ya di Singapura.
0: Seminggu ada?
4: Hampir 5 hari.
0: 5 hari. Tapi beres semua gitu.
2: Beres. Iya, beres. 6. Tapi kita tuh syutingnya kan biasa kalau MV bisa 1 harian. Kalau ini tuh enggak, kayak sehari tuh cuman
1: dikit-dikit.
2: Berapa part
3: main gitu.
0: Oh, jadi memang sekalian biar main lah gitu ya. Yeah. Itu semuanya ganti baju di setiap tempat atau bajunya
3: ganti,
0: sama?
3: Ganti.
0: Bawa berapa banyak baju kalian tuh berarti?
3: Ada deh.
0: Enggak, maksudnya buat syuting, bukan buat pribadi.
3: Kut Bias ya?
2: Tiga.
4: Iya, tiga.
2: Kalau Kut Bias
3: tiga. Oh, tiga, deng.
0: Tiga.
3: Koboy, jeans, sama merah.
2: Yang dress.
4: Oh iya,
2: tiga.
0: Baju Persib bawa enggak?
3: Enggak atuh.
0: Oke, kirain bawa. Langsung ganti bawa gitu kan, enggak tahu.
3: Tadinya mau bawa sih, cuman udahlah.
0: Oh gitu. Kalian ada yang nonton Persib juga enggak?
3: Aku.
0: Dia ya kamu doang maksudnya.
4: Aku mah kadang kalau misalnya Persib lagi main ya nobar aja di luar.
0: Oh,
4: tapi enggak
0: yang ikut ke stadion gitu ya. Enggak dapat poster gitu ya.
4: Enggak, aku tuh kan kayak kalau di tempat banyak orang gitu kadang suka kayak panik gitu.
0: Panik ya?
4: Pas keluarnya gini. Yang pas banyak orang ya.
0: Heeh.
4: Banyak orang enggak sih?
0: Ya, panik attack
4: ya, itu
0: panik attack.
4: Kalau di dalamnya mah kayaknya mah bisa-bisa aja gitu.
0: Di stadionnya.
4: Ya.
0: Oh, pas lagi bubarannya gitu.
4: Soalnya kan full banget, ramai banget. Jadi kayak takutnya sesek gitu.
3: Enggak sih.
4: Enggak, kalau aku tuh ada sih.
0: Ajakin atuh, Neng, semua udah pernah diajakin. Karena,
3: tapi dia pada enggak mau.
0: Kenapa sih? Apa
2: gak
0: sih alasannya dia enggak mau?
2: Aku enggak ngerti.
0: Kan cuma tinggal nonton, dah bolanya cuma satu, enggak banyak.
2: Tapi kayak baru tendang-tendang, prit, enggak ngerti.
3: Tapi sejujurnya ya.
0: Apa?
3: Dari POV aku yang nonton di stadion, emang rada sebenarnya tuh rada ngangong ya.
0: Iya, memang iya benar.
3: Kan tinggal sahanu ngegolkeun.
0: Heeh, replay deh. Nah,
4: emang jauh banget.
0: Iya. Jauh dan
2: gede banget soalnya
3: lapangnya. Gol. Eh, siapa ya tadi?
0: Aduh, ngegolkeun.
2: Tapi ya makanya aku lebih enak nonton di TV sih.
0: Iya, iya.
3: Tapi tuh vibes-nya bener-bener
4: dapat
2: ya, dapat. Karena semuanya juga ini banget kan.
0: Sama kayak lain kalau nonton konser gitu. Pernah gak nonton konser di tempat yang gede banget gitu?
2: Pernah.
0: Iya sih, sebenernya kalau aku sih ngerasanya gitu. Nonton konser sama nonton Persib tuh vibe-nya mirip sih. Kayak gitu-gitu, jadi kayak euforianya tuh.
2: Iya,
0: gitu. Bener. Sama gak sih? Kayak gitu gak, Neng?
3: Beda sih, tapi
0: beda. Kalau kamu, menurut kamu beda
3: menurut
0: gitu
3: aku ya? Menurut
0: aku beda
3: sih. Iya.
0: Beda.
2: Kenapa bedanya apa?
3: Beda aja kan kalau misalnya konser kan kita menikmati si karyanya. Kalau ini tuh kayak kita enggak tahu gitu apa yang terjadi. Paham enggak sih kayak enggak ada
0: tahu. Kamu lebating moto meren. Lebating gituan. Jadi enggak tahu.
4: Mungkin lebih ke selfie.
3: Tapi di stadion aku jarang megang HP, justru aku lebih sering naik pagar.
2: Dia fokus naik pagar
0: mungkinnya. Asli.
3: Terus kayak bobotoh lain ngapain teh kayak suka keikutan gitu loh. Kayak gitulah pokoknya.
2: FOMO dia mah.
0: Oh iya.
2: Suka kayak lagi ngapain? Gitu. Ini teh ngapain sih? Nanti nanya gitu.
0: Padahal Bang ngerti-ngerti gitu ya. Seru-seruan.
3: Ngerti kan tapi kamu.
2: Saya bolanya ngerti, cuman kadang kayak orang-orang lagi rusuhnya teh ngapain.
3: Iya, kayak ketinggalan momen.
0: Iya.
2: Kasihan.
0: Apa ya tadi teh? Terus nanya nih. Teritnya apa? Ngapain? Iya,
3: teritnya Jol siapa gitu udah tengkurep kan. Itu tuh kenapa kan dia?
0: Di kudon di ledot. Di
3: replay enggak bisa di replay kan.
0: Iya benar.
1: Mana minus matanya ya?
3: Mana minus matanya? Udahlah.
0: Jadi untuk apa ke stadion? Mending jadi Bon Jovi atau
4: untuk merasakan
0: ya, si vibe yang
4: beneran
0: beda.
4: Kayak nonton real gitu.
0: Iya iya iya. Nanti mah pakai kuda nontonnya mantep kayaknya ya.
4: Atau kuda kayak panik kabur.
0: Eh kamu naik kuda dari orang. Tahun berapa sih dari kecil ke kudaan?
4: Enggak, aku seriusnya baru Oktober tahun kemarin, tapi dari situ kayak naiknya seminggu bisa 5 kali gitu.
0: Oh gitu. Ah itu kalau berkuda, kudanya harus punya sendiri apa bisa nyewa sih?
4: Enggak, kalau kuda tuh kan di setiap stable ada nyediain.
0: Okay.
4: Sama di stable tuh ada juga bisa ngelis. Kalau ngelis itu jadi kayak kita bayarin per bulannya kudanya, si stablingnya gitu. Misalnya di stable ini per bulannya 7 juta. Oh berarti kita ngelis ini, kuda ini cuman kita yang pakai dan kita urus dia kayak anak kita sendiri gitu.
0: Oh gitu. Aku pengen tahu, harga kuda berapa sih?
4: Kalau kuda itu tergantung. Kalau misalnya crossbreed itu mulai dari 200, tapi kalau misalnya 200 warm apa? Blood 200 juta.
0: Buset.
4: Tapi kalau misalnya warm blood. Iya memang. Tapi kalau warm blood itu kan dia biasanya kudanya ngambil dari luar ya.
0: Oh.
4: Warm blood kan kayak impor gitu.
0: Iya iya. Apa jadi, kawinan ya darahnya?
4: Enggak, kalau kawinan crossbreed. Kalau warm
0: kalau ini
4: blood,
0: cross ini blood.
4: Ya, warm blood tuh real dari sana.
0: Oh.
4: Itu bisa ada yang 700 sampai ada yang 10M juga ada.
0: Hah? 10M?
4: Iya. Nah, tergantung kualitas.
0: Tadi ya. Para bantet sih kan. Ih, hari uang ya.
1: Pokoknya mah kuda weh, kita mah makan nasi sama tahu weh, gak apa-apa.
4: Nah iya, sebanyak berkuda makannya jadi itu weh.
0: Oh, jadi
1: pantes kamu tuh jadi ngurusin. Chelsea kenapa ngurusin?
4: Gue kardio mulu ini.
0: Jadi nah, ngurusin. Serius itu teh? Hah?
4: Apanya?
0: Jadi makan tahu doang.
4: Ya gak tahu doang, maksudnya tuh kayak yang
1: tahu sama kecap ya?
4: Enggak, kayak nasi
0: tahu,
4: garam lah.
0: Iya,
1: nasi sama garam. Lebih kasihan dong.
0: Oke, ini masih banyak yang diobrolin nih. Mau lagu apa yang belum diputerin? Ada
4: Inferno. Inferno udah belum?
0: Inferno nanti yang di bawah. Tadi di bawahnya Inferno nggak?
4: Could be us.
0: Oh, could be us.
4: Kok
0: dia tadi aku nggak tahu di bawahnya nyanyi apa.
1: Oke.
0: Oke, yang ini cheesecake mau nggak?
1: Boleh.
0: Oke, kita beri cheesecake dulu ya.
4: Oke.
5: Starby.

0: apa nih, kayaknya manis banget lagunya ini.
1: Ini lagunya tuh kayak buat fans kita, namanya Skybee.
0: Ya.
1: Jadi cheesecake ini tuh bagaikan Skybee gitu, yang selalu bikin hari-hari kita tuh indah, ceria, selalu ada buat kita kayak gitu. Jadi ini lagu yang kita buat khusus buat Skybee.
0: Dan ini kalian tuh radio keberapa ini teh?
2: Ketiga.
0: Hari ini? Besok masih ada?
2: Iya, ketiga.
3: Ketiga benar.
0: Berhari-hari kalian teh?
2: Enggak, cuma sehari.
0: Oh, hari.
1: Yang Bandung.
3: Cuman hari ini sampai jam tadi dari 10 pagi sampai 10 malam.
0: Dari sini ke
3: Os kayaknya.
2: Iya.
0: Os mendekat lah, Os mendekat ya.
3: Iya, dekat.
0: Itu radio terakhir berarti. Masih ada satu lagi deh.
3: Satu lagi.
0: Oke, semangat ya, guys.
1: Makasih.
0: Jawab pertanyaan yang sama semua.
2: Iya.
0: Dari kalian

0: pelan gitu. Ya udah.
1: Yang paling cepet?
0: Apanya?
1: Dandan siapa di sini?
2: Kezia.
0: Kezia deh kayaknya.
1: Kenapa? Soalnya emang terbiasa.
2: Gak tau sih, terus aku kayak gak ngalis. Kayaknya skip lumayan 5 menit gitu di alis.
0: Oh iya iya iya.
3: Nggak, kalau Chelsea stepnya menurut aku lebih agak banyak sih. Kayak misalnya kalau eyeshadownya dia tuh bisa kayak
2: ini
3: dulu, terus corner-nya ini udah bikin anggiosal lagi gitu banyak.
1: Okay. Tapi kalau Dandan tuh biasanya rata-rata berapa lama sih?
2: Aku kalau
1: idealnya ya.
2: Idealnya 30 menit sih.
3: Aku juga ini tadi pagi 30 menit aku.
1: Kalau mau pergi 30, biasa deh, biasa doang.
2: Oh, kalau pergi biasa mah cepat. 15 menit.
0: Iya,
1: kalau pergi kalau mau manggung rada
0: paciwu sih. Iya, justru aku kalau mau manggung bisa kayak sejam setengah. Tapi kalau ini
1: sejam setengah?
0: Tadi ya, kalau hari ini aku cuma sejam, tapi sejam itu udah sama rambut.
1: Oh, iya sih ya kalau cowok.
0: Tapi rambutnya cewek kayak 15 menit kayaknya. Mah. Soalnya gitu. Rambutnya
3: jadi
0: kayak
3: make up-nya 45 lah ya.
0: Soalnya rambut tuh kayak cepet banget, tapi pas aku lihat kayak sejam.
1: Oh, gitu.
0: Sejam kurang sih.
1: Jadi step awal tuh selain udah beres nih semuanya ya, kasih alas bedak dan segala macam. Yang pertama apa? Alis biasanya ya, Aranda lama ya?
0: Alis enggak
2: sih, aku selalu
1: lama
2: mata deh kayaknya. Maskara. Atau enggak pakai bulu mata gitu.
0: Iya, aku juga di mata.
2: Eyeliner, eyeshadow, banyak gitu.
1: Banyak ya, itu yang rada-rada riweh mah gitu. Dan ini nih, kalian kalau lagi bikin music video atau manggung segala macam, kalian teh punya stylist sendiri? Atau gimana sih, karena bajunya bagus-bagus wae deh.
2: Jadi kita sendiri ada.
1: Kalau musik video teh
2: iya, jadi kita sebenarnya nge-stylish diri kita sendiri masing-masing.
1: Oh gitu.
3: Kalau desainer sebenarnya kita ada, kalau misalnya mau shooting MV kayak yang bikinin, karena kan custom kan baju kita kan. Desainernya ada, tapi style-nya mau kayak gimana, temanya gimana, apa segala itu kita dari kita gitu.
1: Oh gitu.
2: Contoh-contohnya dari kita.
3: Jadi kita yang milih, baru mereka yang wujudkan.
1: Kayak ada kalau misalnya bandingin sama band cowok ya, kayak Changcuters kan ada Kibil tuh, dia yang desain bajunya. Ini kayak gini nanti ya, warnanya, baju-bajunya, pakai jaket dan segala macam. Kalau di kalian ada gak sih yang...
2: Kita bareng-bareng.
3: Kita diskusi bareng-bareng
1: ya, diskusi bareng-bareng ya. Ada yang bisa ini gak ngedesain untuk baju gitu kalian?
3: Sebenarnya kalau dicoba mungkin kita bisa-bisa aja. Tapi mungkin miring-miring dikit aja gitu.
1: Gak apa lah. Tapi karakter-karakternya sendiri-sendiri tuh ada dipisah-pisah gak sih? Kayak mungkin kamu lebih ke cheerful anaknya.
0: Lebih ke
1: misterius gitu.
0: Ada.
1: Apa sih, aku pengen tahu deh.
0: Kalau
1: dari kanan dulu deh, dari kamu dulu.
2: Dari aku. Kalau aku tuh lebih yang swag karena rapper kan. Jadi lebih yang swag banget gitu.
1: Kenapa sih gak nyanyi aja?
2: Karena sukanya nge-rap, dari kecil suka Nicki Minaj.
1: Wow, iya. Nicki Minaj. Banget, asyik.
2: Gitu, kayak lebih suka, terus kayak... Ya gitulah, suka kayaknya swag keren banget ya, jadi cewek keren gitu loh.
1: Iya.
2: Kalau Abel?
3: Kalau aku sebenarnya kalau style di mood board Starby-nya tuh aku tulisannya all around. Jadi aku sebenarnya bisa ke... jadi kan mereka bertiga punya karakternya. Nah aku tuh kayak di tengah-tengah gitu loh.
1: Tapi
3: kalau biasanya sih belakangan ini mungkin lebih ke sporty gitu. Jadi lebih fresh aja gitu. Sporty fresh.
1: In real life lu, kamu memang sporty?
3: In real life aku calai.
0: malu.
1: Nggak, serius.
3: Bercanda ya.
1: Tolong
3: ini bercanda. Soalnya ini tuh jam-jam ngantuk gitu ya. Harus kita
2: biar gak ngantuk ya.
0: Oke.
3: Enggak sih, kalau misalnya sehari-hari sekarang sih jujurnya aku hampir tiap hari pakai baju olahraga. Soalnya kan aku padahal tuh bisa tiap hari.
1: Hah? Serius?
3: Iya,
1: batin juga. Tiap hari kalian?
3: Hampir tiap hari aku. Jadi sekarang sih seringnya pakai baju-baju kostum gitu.
1: Mau kemana?
3: Kostum kayaknya ngantuk beneran.
0: Ini kayaknya udah hilang arah deh jadinya.
3: Oke, wibu.
1: Siapa dia wibu? Ya wibu, asli. Wow. Gak nyangka abis.
2: Tiba-tiba cosplay.
3: Ngantuk beneran ya, baju olahraga maksudnya.
1: Punya baju kostum aja.
3: Aku punya kostum free run.
1: Serius?
3: Iya, aku cosplay.
1: Oh, cosplay juga?
3: Iya, aku suka cosplay tapi buat konten gitu. Bukan kayak ikut-ikut acara.
0: Awas aja ya, tiba-tiba ada lu di acara kayak gitu.
1: Tapi kalau cewek-cewek sih kayaknya masih better deh. Kalau yang cowok-cowok yang nonton-nonton itu agak suka lucu aku. Pakai ID
2: kayak effort banget juga ID card. Gitu kan. Effort.
1: Iya, pasti sih, pasti effort. Kalau kamu gimana?
2: Kalau aku lebih ke girly, anggun gitu. Oh. Jadi kalau misalnya mereka desainnya celana, aku rock sendiri biasanya.
1: Oh, yeah. Oh gitu.

0: Iya, kayak ini kan waktu itu ada yang kayak swag, emang aku rock ya. Gak apa-apa, itu kamu banget sih. Terus aku kayak jadi bukan gak pede ya, kayak ini yakin nih tema swag tapi aku rock gini, gak kecewaan. Enggak apa-apa, itu kamu banget.
1: Iya tapi emang iya.
2: Terus, tapi pas banget di lu tuh,
1: jadi
2: pas
1: kayak
2: gitu.
1: Feminim tapi masih ada swagnya karena ada bulu-bulu gitu. Jadi masih kayak elegannya tuh dapat gitu.
0: Iya, jadi lebih ke kecewe-cewean gitu lah.
3: Oke. Okay.
0: Padahal kan aku kayak keren banget kan.
3: Oh, si NPD Sugama. Si iya.
0: Padahal kayak swag banget.
1: Terus kayak kalau tiba-tiba dia pakai jorts atau pakai celana yang baggy banget tuh kita kayak
0: jujur,
1: aduh kemana tuh gitu.
3: Nah sih
0: jujur kayak aneh.
2: Ada pokoknya kemarin photoshoot brand nggak bisa disebutin dulu sekarang karena belum launch. Nah okay. Terus aku tuh dapat tema adalah A, tema A. Terus kayak mereka tuh ngeledekin aku wae, Kas.
1: Jadi ini sporty-sporty gitu vibe-nya.
0: Oh. Iya.
2: Soalnya gak cocok.
0: Terus aku tuh semakin ngeledek semakin ace gitu kan. Makin gimana tuh?
3: Ngajakin.
0: Tunjukin apa namanya si speknya. Ed langsung gitu-gitu jadinya makin ngeledek makin jadi aku teh.
3: Oh gitu. Iya. Berarti sekarang kamu pakai rok nih?
0: Enggak dong.
1: Enggak. Kalau sehari-hari enggak, itu lebih ke kostum
3: Sarding. Oke.

0: Eh tapi ada loh laki-laki yang seneng sama perempuan yang looknya kayak gitu abis pulang kerja loh, kayak yeah, baju oh, satin yeah. agak yeah. terus celananya bahan pakai yeah. heels tinggi, ada yang kayak gitu. Kalau kalian seneng sama ini nggak yang berseragam?
1: Nggak. Sorry, enggak. Eh kalau aku enggak.
0: Sama Nanuna.
1: Enggak, aku enggak.
2: Aku juga
3: aku not juga enggak terlalu.
0: Yang berseragam enggak? Yeah.
1: Enggak. Eh lagian mereka tuh nyarinya perawat.
0: Iya lagi.
1: Iya kan? Iya kan?
0: Iya lagi.
1: Perawat. Iya lagi. Bidan gitu. Iya. Tahu banget gua.
0: Kok okay. bisa?
1: Karena kayak dari teman-teman aku tuh kayak udah banyak dengar gitu. Cuman please jangan.
0: Oke, oke, oke, oke, oke. Nih ini berarti next project apa lagi? Ini kan sekarang lagi promo. Udah kemarin keluar 2 single, mau bikin album juga. Mau apa lagi berarti kalian? Mau bikin clothing katanya.
2: Enggak sih, kita untuk sekarang lagi fokus untuk album kita. Kita mau rilis single lagi kan untuk di album ini. Terus lagi masa promosi juga buat Cult Bias. Masih itu radio, perform gitu. Sama kita juga ada project performan buat tahun baru. Yang kita bawainnya lagunya juga cukup banyak.
0: Oh ya? Yeah. Udah dari sekarang udah di booking nih?
2: Udah.
0: Gile.
2: Dan lagunya lumayan banyak untuk performnya gitu. Dan ada lagu-lagu cover juga kan. Jadi sekarang kita juga lagi fokus latihanin buat itu juga.
0: Oke. Berarti kalau kalian cover-cover lagu-lagunya lebih ke K-pop kah?
1: Enggak juga.
2: Kadang-kadang gimana acara ya?
3: Iya ya, kalau acara K-pop ya kita cover K-pop.
0: Oh gitu. Oh jadi nampi rupi-rupi segala acara berarti ya?
2: Kalau acara kayak festival musik atau kafe atau apa kita bawain lagu-lagu
3: Indonesia
0: pop. Oh gitu. Eh kalian ada pecah-pecah Batak gitu gak sih kalau nyanyi?
2: Hah?
0: Pecah-pecah Batak suara 1, suara 2 gitu.
2: Oh, pecah Batak. Kenapa ada Bataknya ya, Kak?
0: Tahu gak sih yang bertiga pakai gitar? Ada orang Batak bertiga pakai gitar nyanyiin lagu kayaknya, tapi suaranya tuh
2: kayaknya harus tahu. Kayaknya harusnya tahu.
0: Iya, ada jadi orang-orang Batak bertiga ada yang botak, kayaknya ada yang ini dia mereka nyanyi terus nyanyiin lagu. Hah? Iya, yang itu ya. Lagu suaranya tuh nyanyi misalkan nyanyiin lagu Afgan lah. Tapi enggak kayak lagu Afgan, kayak lagu Batak aja. Terus suaranya itu dibagi tiga tau gak ada suara 1, 2, 3 gitu.
2: Iya,
0: kalian gitu gak sih?
1: Gak tau, kita kebayang.
2: Iya. Kita tuh pecah suaranya bener-bener pecah.
0: Ini jangan jujur ting, atau kalian kenapa sih jujur banget sih?
1: Bener-bener pecah.
0: Kalian tuh jujur pisan. Tapi gak apa-apa tuh ya.
2: Iya, kita biasa kalau pecah suara juga udah ada part-partnya.
1: Iya.
2: Biasanya kalau suara 3 dia, suara 2 aku, suara 1 mereka berdua.
0: Oke, sama nge-rap.
3: Iya betul. Terus kayak paling kalau di remix-remix gitu lagu-lagunya enggak di remix sih, lebih ke aransemennya kadang dibaru lebih fresh, lebih kekinian.
0: Bikin beca, dibikin beca gitu.
3: Enggak beca juga. Belum.
0: Oh, belum.
3: Iya.
0: Mendingan dikoploin lagunya atau mendingan jadi soundtrack FTV?
3: Ada dua-duanya
2: ada
3: lagi
2: dikoploin.
0: Mau pilih mana juga. Kalian lebih milih mana?
1: Tapi kan
0: koplo kayaknya ya. Kilo wajing denger gitu
1: dia. Kayaknya soundtrack sih aku.
0: Kalau kamu lebih milih soundtrack.
2: Tapi aku juga kayaknya lebih milih soundtrack sih.
0: Kenapa?
2: Karena kayak walaupun kita ngerasanya emang pada denger gitu kalau jadi soundtrack atau apa, ternyata tuh banyak banget loh.
3: Iya, mau ya kayak
2: justru kedengeran. FTV tuh banyak banget kayak yang nontonnya apa enggak. Terus kalau
0: aku memang
2: tuh,
0: manusia iya, bosan kayak, atau bosan ya?
3: Apa loh kayak enggak didengerin tapi apal.
2: Iya, bener, banyak banget terus jadi pada ngetek gitu loh. Bahkan orang-orang juga enggak nyadar kayak pas gini itu kayak lagu Sarbi ternyata beneran gitu.
0: Oke. Jadi mending dia koploin atau mending di soundtrackin?
2: Kalau aku soundtrack.
0: Soundtrack. Kalau sini ngobrol berdua teh masuk kan deh.
1: Oh iya.
0: Ke depan mic kali sih ngobrol.
1: Maaf ya.
0: Gak apa-apa. Oke, terakhir buat teman Fox, ajakin request, ajakin nonton music videonya dan lain sebagainya, boleh dong.
1: Hai teman ya.
0: Teman Fox.
1: Hai teman Fox, jangan lupa buat request terus lagu Star B Cult Be Us di Fox Radio. Dan juga jangan lupa untuk dengerin Cult Be Us di semua digital platform music dan juga streaming music videonya di YouTube.
0: Okay.
1: Di channelnya Starbi Official.
2: Thank you.
0: Itu aja. Sosial medianya apa sih Starbi, ada apa aja?
2: @StarbiOfficial.
1: Di semuanya sama @StarbiOfficial.
0: Okay.
1: Di mana-mana itu namanya.
0: Gampang ya kalau mau lihat yang masing-masing tuh. Tinggal masuk ke Starbi aja.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, biar enggak ribet ya.
1: Yes.
0: Okay, kalau gitu di teman-teman dari Starbi udah nyanyi di bawah. Kita dengerin sekarang ya.
1: Oke.
0: Sekali kita pamitan juga. Terima kasih semuanya. Okay, bye.
1: Thank you.
2: Bye. Hi, we are Starbi. Get

0: pembahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

91.7 Fox Radio Bandung. Feel good. Aku menyapa dulu dong yang di TikToknya Fox Radio Bandung. Apa kabar guys? Ramein lagi yuk. Yang pada mau request-request lagu, boleh ya. Ada yang dari Sumatera nih, dan ada Anggita dari Padang ya. Ada Santi mah di Jakarta, udah tahu. Bahasa Minang yo Pak Pep, katanya gitu. Aduh, janganlah, bahasa Minang aku jelek. Berarti kabar baik Kak, Palangkaraya. Widi, jauh juga Palangkaraya. Di kota-kota kalian lagi banyak nyamuk gak sih? Sekarang tuh di Bandung lagi kemarau, banyak banget nyamuk teman Fox ya. Jadi kita juga mau ngebahas dikit soal ini, cuaca panas. Jadi waspada lonjakan DBD, cuaca panas ekstrim gitu ya. Siklus ini tuh sering banget suhu yang panas tinggi gitu. Nyamuk Aedes aegypti, pada tahu kan ya, nyamuk demam berdarah gitu. Ini tuh banyak banget berkembang biak gitu. Dan DBD akhirnya jadi rame juga. Jadi penting banget melakukan gerakan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah air, dan juga mendaur ulang atau juga mengubur barang bekas yang bisa jadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Jangan lupa juga untuk perbanyak minum air putih ya, dan juga istirahat yang cukup supaya daya tahan tubuhnya tetap terjaga gitu teman Fox ya. Jadi kalau buat kamu yang semuanya lagi ngerasa aduh badanku udah mulai gak enak-enak nih, istirahat yang cukup, banyak minum, dan juga hindari nyamuk-nyamuk. Ini Sumpah Mati lagunya Shailene Grace bareng sama Andi Rianto. Di request ya, pengen lagunya ini. Langsung aku puterin ya. Nanti Cegil juga sudah siap. Oke. Nanti lagu Roni Parulian juga sudah siap. Aku puterin juga ya requestnya dari TikToknya Fox Radio Bandung ya.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.

0: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Ah, parkir sini aja deh, bentar ini.
2: Siapa tuh? Siapa ya?
3: Selamat malam, mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
4: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Teman Fox, gak pernah bosan buat ngingetin kamu semua ya, buat selalu menjaga kesehatan gitu ya. Kalau memang lagi ngerasa-ngerasa gak enak, ada masalah di otot kamu gitu ya, ini kamu cobain Ultimate Sangat-sangat Minyak Balur dengan kandungan bahan herbal dengan wangi lavender. Enak wanginya ya. Ini dipercaya bisa banget mengobati masalah otot, meredakan pegal linu, dan juga penyakit degeneratif lainnya. Harga satu botol per 100 ml adalah Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sangat-sangat Minyak Balur di Kimia Farma, Century, K24, dan juga di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Wow.
1: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga-Sian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.

0: 4 bulan diteror bau dan belatung, warga Karangmulia Cirebon desak Dinas Lingkungan Hidup segera angkut gunungan sampah. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Warga Kelurahan Karangmulia, Kabupaten Cirebon mengeluhkan tumpukan sampah yang sudah 4 bulan tak kunjung diangkut. Kondisi tersebut menimbulkan bau menyengat, dipenuhi belatung, dan mengganggu aktivitas serta kenyamanan warga sekitar. Warga mendesak Dinas Lingkungan Hidup atau DLH segera membersihkan gunungan sampah tersebut karena dikhawatirkan dapat memicu gangguan kesehatan, terutama di tengah musim kemarau. Menanggapi keluhan itu, warga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat agar lingkungan kembali bersih, sehat, dan tidak lagi menjadi sumber pencemaran maupun penyakit. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu.

0: www.foxradio.com.
1: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.
2: Radio Bandung. Yes, this is Fox Radio Bandung. Teman Fox ya, sudah waktunya azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih banyak buat Jojo Producer, thank you juga buat DJ Mul, dan juga terima kasih buat Andre Kemen, Musik Radio Program Director ya. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini? Kamu, kenapa kan aku suruhnya azan? Kenapa jadi lagu-lagunya? Sorry teman Fox.
3: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama

0: Sandiwara Radio Babat Majapahit, persembahan spesial dari Fox Radio Network dan disiarkan langsung dari Fox Radio Network yang akan tayang setiap Jumat pukul 19.00 WITA, 18.00 WIB, dan 20.00 WIT. Fox Radio Bali 99,3 FM dan 102 FM. Fox Radio Bandung 91,7 FM. Fox Radio Jogja 105,3 FM. Fox Radio Medan 104,6 FM. Fox Radio Banda Aceh 99,3 FM. Fox Radio Deso 90,8 FM. Fox Radio Surabaya 87,7 FM. Fox Radio Jakarta 90,4 FM. Dan Fox Radio Amsterdam. Sandiwara Radio Babat Majapahit didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah babat ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio Babat Majapahit, episode ke-9, Fitnah Mematikan dan Pemberontakan Kuti.

Pada episode ke-8 dikisahkan, salah satu pejabat Majapahit bernama Mahapati melontarkan fitnah mematikan. Korban pertama dari fitnah mematikan itu adalah Patidaha, Lebusora yang tewas di keraton Majapahit ketika akan menghadap Raden

0: Sriwijaya. Sasaran fitnah berikutnya, Mahapatih Majapahit Mpu Nambi. Fitnah mematikan itu membuat Raja Kedua Majapahit, yaitu Sri Jayanegara, terhasut dan mencurigai Nambi ketika sedang pamit tugas untuk pergi menemui ramanya Arya Wiraraja, penguasa Lumajang Tigang Juru yang sedang sakit keras. Bagaimana kelanjutannya? Apakah Nambi juga akan tewas termakan fitnah mematikan itu? Silakan mengikuti Sandiwara Radio Babat Majapahit episode ke-9, subjudul Fitnah Mematikan. Selamat mendengarkan.
1: Hatur sembah kehadapan Paduka Raja Majapahit, Batara Sri Jayanegara, hamba utusan dari Lamajang Tigang Juru menghaturkan berita duka.
2: Berita duka?
1: Junjungan Lamajang Tiga Juru, Arya Wiraraja, setelah melewati sakit keras, kini sudah mangkat.
2: Aku turut berbela sungkawa.
1: Hamba juga menghaturkan permohonan dari Mahapatih Nambi, bahwa karena peristiwa duka ini, menghaturkan permohonan izin, belum bisa kembali ke Majapahit, karena sedang mengurus pemakaman ramanya Arya Wiraraja.
2: Paman Mahapati, bagaimana menurut Paman?
3: Seharusnya Nambi malu karena begitu lama cuti dari tugasnya. Di Majapahit, banyak masalah yang harus ditangani oleh seorang Mahapati.
2: Kali ini ku maafkan atas lamanya Nambi mengambil cuti. Hei, utusan, sekarang kau bisa kembali.
1: Matur nuhun, hamba undur diri.
2: Paman Mahapati, engkau sudah mendengar berita dari utusan itu. Aku berkeinginan datang ke Lamajang Tigang Juru untuk menyampaikan bela sungkawa.
3: Hatur sembah, mohon maaf. Menurut hamba, paduka agar mempertimbangkan kembali keinginan itu. Tidak patut paduka raja merendahkan kehormatan Majapahit dengan mendatangi peristiwa duka itu.
2: Paman Mahapati, kalau aku tidak datang ke Lamajang Tigang Juru, bisa menjadi bahan pembicaraan yang tidak baik, karena Arya Wiraraja berjasa besar pada ayahku Raden Wijaya dan berjasa besar dalam mendirikan Majapahit.
3: Maafkan hamba, mohon ditimbang-timbang manfaatnya. Selain kehormatan Majapahit yang tidak patut dipertaruhkan untuk mengunjungi Lamajang Tigang Juru, juga keselamatan paduka sungguh terancam.
2: Keselamatanku terancam? Apa maksudmu?
3: Paduka, kita tidak tahu siasat busuk yang disiapkan Arya Wiraraja untuk merebut tahta Majapahit dari tangan paduka. Kelicikan Arya Wiraraja sudah terbukti sejak dulu. Ambisinya menguasai Jawa sangat jelas. Dan kini, biarpun Arya Wiraraja sudah mangkat, tetap berbahaya dan harus diwaspadai.
2: Kalau begitu, apa yang seharusnya kulakukan untuk masalah ini?
3: Paduka menunggu saja di Majapahit. Oh iya, paduka, hamba sudah mengganti menu para pelayan cantik yang bisa paduka cicipi untuk memperdalam praktik ajaran Kama Sutra. Mengenai Kalamajang Tigang Juru menyampaikan bela sungkawa, serahkan tugasnya kepada hamba. Sekalian, hamba akan memata-matai Mpu Nambi.
2: Baiklah, Paman. Laksanakan semua itu.
3: Sandiku, paduka, hatur sembah. Hamba mohon diri.

0: para pengiringku, pasukan Majapahit. Kita berhenti dulu sejenak di sini, di tapal perbatasan wilayah Kerajaan Majapahit.
1: Sendiko.
0: Beberapa langkah lagi, kita akan sampai di Lamajang Tigang Juru. Lihatlah, di depan itu terdapat gerbang yang tulisannya kokoh, Lamajang Tigang Juru. Dari situlah kekuasaan Arya Wiraraja terbentang sampai Madura. Seharusnya kekuasaan wilayah Lamajang Tigang Juru tidak ada jika almarhum Paduka Raja Raden Wijaya bersikap cerdas. Akibatnya sekarang rakyat Jawa terbelah. Sungguh memuakkan. Prajurit, ayo lanjutkan lagi perjalanan.
1: Sendiko.
2: Keraton Lamajang Tigang Juru. Rombongan Majapahit menginjakan kaki di Keraton Lamajang Tigang Juru. Kedatangan mereka yang membawa panji-panji pusaka Majapahit disambut hangat penuh hormat. Nambi sendiri datang memberi hormat dan menyapa tamu dari Majapahit.
3: Hamba Nambi dan Kerajaan Lamajang Tigang Juru menghaturkan sembah kehadapan panji-panji pusaka Majapahit sebagai simbol sakral kehadiran Paduka Raja Majapahit. Salam rahayu untuk Paman Mahapati sebagai utusan Majapahit. Maafkan kami tidak bisa melayani sempurna karena semua sedang melaksanakan persiapan upacara pemakaman Rama Arya Wiraraja.
0: Empu Nambi, aku Mahapati diutus Paduka Raja Sri Jayanegara untuk menyatakan turut berduka atas berpulangnya penguasa Lamajang Tigang Juru Arya Wiraraja, dan turut mendoakan agar almarhum Arya Wiraraja lekas mencapai swarga loka.
3: Terima kasih kehadapan Paduka atas salam duka cita dan doa dari Paduka Raja untuk almarhum ramaku Arya Wiraraja. Saya tidak mengira ramaku sakit begitu keras. Mungkin sakitnya terpengaruh oleh tewasnya putra kesayangannya, Ranggalawi, disusul dengan tewasnya Lembusora.
0: Nambi, kematian Ranggalawi dan Lembusora adalah jalan takdir yang tidak bisa dihindarkan. Majapahit pun berduka atas peristiwa kelam itu. Apalagi dalam perang itu membuat Kebu Anabrang juga tewas. Kemudian lanjut putranya Kebu Taruna ikut jadi korban. Tentunya Mahapatih Nambi sudah tahu semuanya secara rinci. Sikap tegas memang harus diambil oleh Paduka Raja, meskipun harus mengorbankan sahabat atau saudaranya sendiri. Ini demi Majapahit yang sedang merangkak mencari kejayaan. Bukankah begitu, Empu Nambi?
3: Iya. Oh ya, mohon sampaikan kehadapan Paduka Raja bahwa saya sudah melampaui waktu mengambil cuti tugas.
0: Iya, Paduka Raja Majapahit Sri Jayanegara, meskipun masih remaja, namun jiwanya sangat bijaksana. Perihal lamanya Tuan Empu Nambi mengambil cuti tugas sangat dimaklumi. Silakan Empu Nambi lanjutkan cutinya. Nanti saya akan menjelaskan dan membujuk Paduka Raja agar tidak salah paham.
3: Terima kasih, Paman Mahapati.
2: Percakapan Mahapati dan Nambi terhenti ketika beberapa tamu datang. Tampaknya tamu penting, para pejabat Majapahit. Para tamu itu memberi hormat kepada panji-panji pusaka Majapahit, juga kepada Mahapati.
1: Mahapati Nambi.
3: Ah, Dharma Putra Rasmi.
1: Saya terkejut mendengar berita Paman Arya Wiraraja mangkat. Turut berduka cita. Semoga perjalanan roh Paman Arya Wiraraja mencapai surga loka.
3: Terima kasih, Dharma Putra Rasmi. Salam Rahayu untuk semua para rakrian dan Dharma Putra Majapahit yang datang untuk berbela sungkawa.
0: Oh, tuan-tuan para Dharma Putra Majapahit. Rasmi, Jaran Bangkal, Mahisa Pawagal datang juga melayat. Ya, memang ini hari terakhir memberi hormat kepada almarhum. Silakan, silakan. Tuan Nambi, aku mohon diri. Maaf, aku tidak bisa berlama-lama di Lamajang.
3: Silakan, Tuan Mahapati.

0: Lumajang. Sekarang bermaksud menghadap untuk melaporkan situasi di Lumajang.
1: Biarkan dia masuk.
0: Sandiko.
2: Hatur sembah. Hamba Mahapati mohon paduka berkenan menerima laporan hamba tentang situasi di Lumajang Tigang Juru.
1: Bagaimana Mahapati? Apakah upacara pemakaman penguasa Lumajang Tigang Juru, Arya Wiraraja, berjalan lancar?
2: Upacara pemakaman Arya Wiraraja berjalan lancar. Namun, bukan itu yang hendak hamba laporkan, paduka. Ada hal mendesak yang patut dipertimbangkan.
1: Hal mendesak yang bagaimana maksudmu, Mahapati?
2: Ah, paduka. Empu Nambi. Empu Nambi, paduka. Kini, kepalanya mulai membesar.
1: Ada apa dengan Mahapati Nambi?
2: Paduka, di Lumajang Tigang Juru, Nambi tidak hanya pulang untuk menjenguk ramanya Arya Wiraraja dan menyelesaikan pemakamannya. Namun, tengah membangun kekuatan, membangun benteng pertahanan, serta merekrut para prajurit yang sangat besar. Paduka Sriwijaya Negara, jika ini dibiarkan, maka Nambi yang kini berkuasa sebagai Mahapati Majapahit yang memiliki pengaruh besar di Majapahit, ditambah dengan kekuasaannya sebagai penguasa

0: di Lamajang, dan sangat yakin ia akan memberontak. Sejumlah pejabat Majapahit yang datang ke Lumajang patut dicurigai tengah melakukan komplotan memberontak Paduka. Karena itulah hamba mengusulkan Paduka bersikap tegas. Lebih baik memadamkan apinya terlebih dulu sebelum api yang dikuasai Nambi membakar Paduka dan Majapahit.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
2: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus-Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
5: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.
6: Fox Radio Bandung.
7: Baiklah Mahapati.

0: Saranmu untuk menindak tegas Nambi, kuterima. Agaknya, inilah saatnya merebut kembali wilayah Lamajang Tigang Juru untuk disatukan dengan Majapahit.
1: Paduka, itu keputusan yang tepat. Paduka Raja, mohon izin, hamba mengajukan usul.
0: Ya, Mahapati, apalagi usulmu?
1: Usul hamba, pertama-tama Paduka mengumumkan Nambi dipecat sebagai Mahapati Majapahit karena merencanakan pemberontakan. Tujuan pemecatan ini untuk memutuskan hubungan para pejabat Majapahit maupun para pengalasan dengan Nambi. Setelah itu, tindakan cepat harus dilanjutkan dengan menyerang Lamajang Tigang Juru dan menghukum Nambi sebagai pemberontak, Paduka.
0: Usulmu ku terima, Mahapati.
1: Hamba, Paduka.
0: Panggil semua untuk bersidang sekarang.
1: Sandiko, Paduka. Sandiko.
0: Peserta sidang, aku mendapat laporan demi laporan adanya persiapan rahasia pemberontakan dari Lamajang Tigang Juru setelah penguasanya Arya Wiraraja mangkat. Tokoh penyusun pemberontakan itu adalah Nambi. Demi keselamatan Majapahit, aku menghentikan Nambi sebagai Mahapati Majapahit. Untuk sementara, aku memegang jabatan itu sampai kutemukan penggantinya yang tepat, yang setia padaku dan setia kepada Majapahit.
2: Sanjiko!
0: Sekarang, persiapkan semua pasukan. Aku yang akan langsung memimpin peperangan ini untuk menghancurkan Nambi bersama semua pengikutnya.
2: Sanjiko!
0: Rebut kembali wilayah Lamajang Tigang Juru untuk menjadi bagian dari Majapahit.
2: Sanjiko!
3: Genderang musik perang ditabuh memecah keheningan tanah Jawa. Langkah kaki puluhan ribu prajurit berderap meninggalkan Majapahit. Kuda-kuda meringkik berlari. Raja Majapahit, Sri Jayanegara, duduk di kursi emas di dalam bilik tertutup aman di keretanya. Berlapis-lapis prajurit menjaganya. Sesekali, Raja Majapahit itu, Sri Jayanegara, mendongakkan kepalanya, memberikan perintah.
0: Hei, aku Raja Majapahit. Dengarlah perintahku.
2: Sandiko!
0: Tumpas Empu Nambi, si pemberontak.
2: Sandiko!
0: Hancurkan Lamajang Tigang Juru.
2: Sandiko!
0: Tumpas juga semua pejabat Majapahit yang berada di Lamajang. Mereka adalah pendukung Nambi, si pemberontak.
2: Sandiko!
0: Jaya Majapahit!
2: Jaya Majapahit!
4: Jaya Majapahit!
0: Serbu Lamajang!
3: Penyerangan pasukan dari Majapahit itu mengejutkan Nambi dan juga sejumlah pejabat Majapahit. Nambi yang tengah berkabung tidak siap mengatur pasukan Lamajang. Namun, ia tidak mau menyerah.
5: Pasukan Lamajang, aku Empu Nambi, penguasa Lamajang Tigang Juru, memerintahkan kalian semua.
2: Sandiko!
5: Pasukan Majapahit, ku dengar sudah mendekati pertahanan Lamajang. Apakah kalian sudah siap mempertahankan Lamajang?
2: Sandiko!
5: Pertahankan benteng. Jangan biarkan sejengkal kaki pasukan Majapahit memasuki benteng Lamajang.
2: Sandiko!
5: Panahlah mereka. Tombak mereka. Tusuk lawan-lawanmu. Tebas! pukul, tendang, bahkan gigit mereka, pasukan Majapahit itu, sampai tewas. Sanggup?
2: Sandiko!
5: Tabuh genderang perang sebagai sambutan perang kepada pasukan Majapahit.
2: Sandiko!
4: Duh, ramaku Arya Wiraraja. Belum kering air mata dukaku atas mangkatmu. Aku harus menghadapi kenyataan pahit melawan pasukan Majapahit. Duh, ramaku Arya Wiraraja. Berkatilah aku Nambi, pewaris tahta Lamajang Tigang Juru, melakukan perlawanan kepada Majapahit untuk mempertahankan kedaulatan negeri Lamajang Tigang Juru.
3: Pasukan Majapahit memasuki wilayah Lamajang. Pertempuran berkobar. Pertahanan Lamajang cukup kuat dan berhasil memukul mundur pasukan Majapahit. Tetapi itu hanya sesaat, karena pasukan Majapahit lainnya melanjutkan perlawanan sehingga benteng Ganding Lamajang rusak. Kemudian, dalam suatu pertarungan sengit, para pejabat Majapahit yang berada di Lamajang dan dituduh ikut berkomplot memberontak tewas. Bahkan Nambi pun tewas dikeroyok oleh para pimpinan pasukan Majapahit, Jagung Terwes, Lambu Peteng, dan Ikal Ikalan Bang.
6: Nambi tewas!
2: Nambi tewas!
6: Penguasa Lamajang Tigang Juru tewas!
2: Nambi tewas!
6: Nambi tewas!

0: Jaya Majapahit!
1: Jaya Majapahit!
0: Jaya
1: Majapahit!
0: Jaya Majapahit!
1: Jaya Majapahit!
0: Jaya Majapahit! Nambi sudah tewas. Kuumumkan. Dengarlah dan patuhilah. Kini wilayah Lamajang Tigang Juru kembali menyatu dengan Majapahit.
2: Sandiko!
0: Mulai saat ini, tidak ada lagi matahari kembar di tanah Jawa. Penguasa di tanah Jawa dan Madura hanya satu. Raja Majapahit, Sri Jayanagara.
2: Jaya Majapahit! Hidup Raja Sri Jayanagara!
0: Mahapati,
3: hatur sembah hamba ke hadapan Paduka.
0: Kemenangan Majapahit menumpas Nambi dan meruntuhkan kekuasaan Lamajang Tigang Juru tidak lepas dari jasa-jasamu juga.
3: Paduka, hamba hanya menjalankan kewajiban sesuai sumpah jabatan hamba yang harus setia kepada Paduka Raja Majapahit.
0: Aku tidak lupa pada jasamu. Kau akan kuangkat sebagai Mahapatih Majapahit. Bersediakah kamu memegang jabatan Mahapatih Majapahit?
3: Hatur sembah, perintah Paduka kepada hamba, siap hamba laksanakan.
0: Bagus. Nanti ku minta pendeta kerajaan mencari hari baik untuk pelantikanmu sebagai Mahapatih Majapahit.
3: Hatur sembah, terima kasih Paduka. Jaya Paduka Raja Sri Jayanagara.
2: Jaya Paduka Sri Jayanagara.
3: Jaya Paduka Raja Sri Jayanagara.
2: Jaya Paduka Sri Jayanagara.
3: Jaya Paduka Sri Jayanagara.
2: Jaya Paduka Sri Jayanagara.

0: Atur sembah Paduka. Mohon berkenan Paduka Raja. Hama melapor.
1: Ada apa, prajurit?
0: Rakudi. Rakudi ingin menghadap. Apakah Paduka berkenan menerima?
1: Rakudi. Suruh dia masuk.
0: Sandiko.
2: Atur sembah ke hadapan Paduka Raja. Hamba Rakuti mengaturkan terima kasih atas diperkenankannya menghadap.
1: Apa yang ingin Paman Kuti haturkan kepadaku? Padahal belum ada sidang kerajaan yang mengundang Paman untuk menyampaikan saran-saran yang kubutuhkan dalam mengatur pemerintahan.
2: Pertama-tama, hamba mohon maaf telah mengganggu istirahat Paduka Raja. Hamba sebagai salah satu pejabat Dharma Putra Majapahit sesungguhnya tidak berani mengusik istirahat Paduka Raja. Namun, karena alasan mendesak dan penting, hamba pun memberanikan diri.
1: Alasan mendesak bagaimana maksud Paman?
2: Hamba dengar Paduka akan mengangkat Mahapati menjadi Mahapati Majapahit.
1: Setelah kupecat Nambi sebagai Mahapati Majapahit karena memberontak, jabatan Mahapati Majapahit tidak ada yang mengemban. Karena jasa-jasa Mahapati, aku akan mengangkatnya sebagai pejabat Mahapati Majapahit. Apa salahnya?
2: Mahapati tidak pantas menjabat sebagai Mahapati Majapahit.
1: Apa alasanmu, Dharma Putra Rakuti?
2: Mahapati yang menyebabkan kekacauan dan perpecahan di Majapahit. Jika dibiarkan, tidak hanya membuat satu demi satu pejabat yang berjasa pada Majapahit tewas dituduh memberontak, tapi juga bisa membuat celaka Paduka sebagai Raja Majapahit.
1: Rakuti, kau menuduh Mahapati menjadi penyebab kekacauan dan perpecahan di Majapahit.
2: Benar, Baginda.
1: Apa alasanmu?
2: Mahapati terus-menerus menyebar fitnah sehingga terjadi tragedi di Majapahit. Pada masa lalu, pada masa pemerintahan mendiang Raden Wijaya, yang menjadi korban fitnah adalah Ranggalawe dan Lembusora. Akibatnya dua pahlawan Majapahit itu dituduh memberontak dan ditewaskan. Dan pada masa pemerintahan Paduka, Nambi juga termakan fitnah memberontak.
1: Rakuti, jangan asal menuduh. Mahapati adalah orang kepercayaanku.
2: Mahapati menyalahgunakan kepercayaan Paduka.
1: Untuk apa dia melakukan itu?
2: Mahapati melakukan itu karena sudah lama kecewa tidak diangkat menjadi pejabat utama Majapahit. Dia berambisi menjadi pejabat utama sebagai Mahapati Majapahit. Itu sebabnya satu demi satu saingannya difitnah agar tersingkirkan. Hasilnya, taktik fitnahnya berhasil menyingkirkan semua pesaingnya. Tetapi kali ini ia pasti gagal.
1: Rakuti, aku tidak bisa begitu saja percaya pada omonganmu.
2: Hatur sembah, saya punya buktinya.
1: Bukti? Mana buktinya?
2: Pengakuan salah satu selir dari Mahapati.
1: Pengakuan seorang selir? Kau percayai?
2: Semula memang tidak. Tetapi hamba melakukan penyelidikan secara diam-diam dan menemukan semuanya itu benar. Hamba menanyai keluarga Ranggalawe, keluarga Lembusora, dan keluarga Nambi. Ternyata memang demikian. Mereka termakan fitnah mematikan. Mereka tidak berpikir untuk memberontak. Tetapi karena diserang oleh pasukan Majapahit, maka mereka melawan untuk bertahan. Hatur sembah hamba, sebagai pejabat Dharma Putra, telah menghaturkan kebenaran ini. Sekarang, padukalah yang menimbang dan memutuskan.
1: Rakuti, kau adalah satu pejabat Dharma Putra yang belum kulihat cacatmu dalam kesetiaanmu pada Majapahit. Selama ini, aku memang gelisah memikirkan para pemberontak yang sudah ditumpas oleh Majapahit. Ketika menumpas Nambi di Lamajang, aku menyaksikan sendiri begitu mudahnya para prajurit Majapahit memenangkan peperangan itu. Kalau Nambi memberontak, tentunya akan ada perlawanan yang hebat. Tetapi, kenapa tidak ada perlawanan yang berarti? Padahal, Nambi ahli dalam strategi perang.
2: Itulah salah satu bukti. Nambi tidak pernah bermaksud memberontak. Duh, Paduka. Jika Mahapati tidak dihukum berat dan dibiarkan berkeliaran, apalagi dijadikan pejabat Mahapati Majapahit, ini sangat berbahaya akibatnya. Bisa-bisa habis semua kekuatan Majapahit, tewas termakan fitnah.
1: Kuti, tangkap dan hukum mati penebar fitnah mematikan itu.
2: Sendiko.
3: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Fox Radio Bandung.
5: Voice of Sanga-Sanga.
4: Sing ada lawan.
6: Sing ada lawan.
7: Yot. Kurang ajar. Sialan. Kenapa kalian menangkapku? Aku Mahapati. Calon Mahapati Majapahit. Berani-beraninya kalian menangkapku. Siapa yang memerintahkan ini?
2: Aku, Rakuti, Dharma Putra Majapahit yang memerintahkan penangkapan terhadapmu, Mahapati.
7: Rakuti, kau bukan raja. Kau tidak berhak memerintahkan prajurit menangkapku.
2: Memang, aku bukan raja. Tapi Paduka Raja Srijaya Negaralah yang memberiku mandat untuk menangkapmu.
7: Apa kesalahanku?
2: Kesalahanmu sangat banyak. Kaulah si tukang fitnah mematikan yang membuat semua orang yang berjasa pada Majapahit satu demi satu tewas karena fitnah mematikan.

0: Serangan, hukum mati di sana.
1: Sandigo!
2: Kurang ajar! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Tolong! Tolong! Tolong lepaskan aku!
3: Mau melawan? Mau melawan kamu, Mahapati?
0: Rasakan ini! Iya! Iya! Iya!
2: Iya! Rakuti! Kurang ajar kamu!

0: Tuti, ada apa? Kenapa Tumen mendatangi paman di pertapaan? Kenapa pula membawa prajurit? Ada apa?
1: Paman, saya diminta ibu untuk meminta restu paman.
0: Restu apa? Bukankah kedudukanmu cukup tinggi di Majapahit? Kau salah satu pejabat Dharma Putra Majapahit. Suatu jabatan yang tak tergantikan karena jasa-jasamu cukup besar dalam mendirikan Majapahit. Aku juga mendengar dari pengikutku bahwa kau sekarang menjadi kepercayaan penuh dari Paduka Raja Majapahit, Sri Jaya Negara.
1: Benar, Paman. Tapi saya cemas dengan perkembangan Majapahit.
0: Apa maksudmu?
1: Paduka Sri Raja Jaya Negara sangat lemah, mudah terhasut, sehingga membahayakan banyak orang yang loyal dan setia pada Majapahit. Buktinya sudah banyak korban, di antaranya sahabat perjuanganku, Sami dan Nambi.
0: Lalu apa maumu?
1: Paman, restuilah saya. Saya akan memberontak. Akan kurebut tahta Majapahit.
0: Kuti, apakah paman tidak salah dengar? Benarkah kau ingin memberontak?
1: Paman tidak salah dengar. Aku memang ingin memberontak. Sri Jaya Negara adalah raja yang lemah. Ia tidak bisa diandalkan memimpin Majapahit yang besar ini.
0: Kalau bukan Sri Jaya Negara menjadi Raja Majapahit, lalu siapa menurutmu yang pantas?
1: Akulah yang pantas menjadi Raja Majapahit.
0: Kuti, kau sangat bongah. Beraninya kau berpikir dan berkeinginan menjadi Raja Majapahit. Kau akan terkena kutukan.
1: Paman, kalau paman tidak merestui, saya akan kembali pulang. Tapi ku minta, paman diam saja bertapa. Jangan bocorkan rencanaku.
0: Aku tidak ingin ponakanku celaka, dimakan kutukan. Maka ku minta kau memadamkan asratmu, memberontak untuk menjadi raja.
1: Paman, diamlah. Hiat.
0: Kuti, kau menendangku. Aku pamanmu yang tengah bertapa. Beraninya kau kurang ajar padaku. Ku beritahu kau baik-baik, tapi kau malah membalas dengan kekerasan. Sekarang ku beritahu kau, kenapa kau aku nasihati? Itu karena mata batinku melihat akibat perbuatanmu memberontak dan merebut tahta Majapahit. Maka sesudahnya kau akan binasa oleh gajah yang terlepas dari tali kekangannya.

0: Gajah yang terlepas. Mana ada gajah yang terlepas? Prajuritku, sumpal mulutnya, tahan di penjara bawah tanah agar rencana pemberontakan kita tidak tersebar.
1: Sendiko! Sendiko! Ayo, ayo, ayo, ayo,
2: ayo, sialan!
3: Ayo, ayo,
2: ayo,
4: ayo, sialan!
5: Kau semakin kurang ajar.
0: Aku harus keras dan tegas, paman. Siapa saja yang menolak rencanaku harus kubunuh atau kukubur di dalam penjara bawah tanah.

0: Malam pekat, sunyi, dan udara dingin membuat para penjaga keraton Majapahit kehilangan kewaspadaannya. Saat itulah Kuti menyalakan api panahnya, melepaskan ke langit sebagai tanda komando rahasia bagi ribuan prajuritnya agar mulai merayap menyerbu keraton Majapahit. Ribuan prajurit yang dipimpin Kuti untuk memberontak itu adalah sisa-sisa pasukan Nambi dan Sora yang kecewa pada pemerintah. Mereka bergerak sangat cepat, tanpa suara, dan langsung menyapu kekuatan keraton. Satu demi satu, prajurit jaga dilumpuhkan. Darah mengalir di sana-sini.
1: Cepat! Cepat! Cepat! Cari sasaran utama!
2: Sadiko!
1: Jangan ragu-ragu! Bunuh Sriwijaya Negara! Dia bukan lagi Raja Majapahit. Jadi, jangan ragu, bunuh saja! Malam ini, pastilah Jaya Negara tidur di kamar peristirahatannya. Kudengar yang menjaganya sejumlah Bayangkara yang dipimpin oleh Gajah Mada. Kalian jangan gentar. Jumlah kita lebih besar. Serbu!
0: Meskipun pasukan itu bergerak cepat dan berhasil menewaskan para penjaga, namun ketika mereka akan menyerbu peristirahatan raja, satu orang pimpinan Bayangkara Majapahit yang malam itu sedang bertugas berhasil menghadang mereka. Prajurit Bayangkara muda itu adalah Gajah Mada. Terjadilah pergumulan dahsyat.
3: Yos, Kuti, rupanya kau yang memimpin pemberontakan ini. Dasar pengecut, menyerang malam hari ketika kami beristirahat.
1: Hei Gajah Mada, nyingkirlah. Biarkan kami masuk menghabisi rajamu. Minggir kamu. Perintahkan pasukan Bayangkaramu menjauh, atau kami terpaksa membunuh kalian.
4: Tuan Kuti, Tuan Kuti, sepertinya Raja Sriwijaya Negara beristirahat di sana. Kita bakar saja gunung itu.
1: Ya, bakar saja. Bakar! Cepat, bakar!
3: Pasukan Bayangkara, selamatkan raja. Biar ku hadapi mereka ini.
2: Sadiko! Sadiko!
3: Ya! Aku Gajah Mada. Selangkah lagi kau maju, kubunuh kalian semua.
0: Api mulai dilemparkan ke gedung mewah itu. Dalam sekejap, api membakar bangun yang terbuat dari kayu. Gajah Mada mencabut kerisnya. Satu demi satu, pasukan lawan yang jumlahnya ratusan berusaha ditumbangkan. Di sisi lain, ia juga menangkis serangan dari Kuti yang sangat hebat dan mematikan. Berkali-kali, Gajah Mada terjungkal terkena pukulan dan tendangan. Namun ia berhasil bangkit dan membalasnya dengan telak.
1: Mampus kau Gajah Mada.
3: Kuti, pantang aku mati melihat musuhku tertawa. Ya!
0: Sementara itu,

0: Saya sangat mengenal daerah ini. Di sini paduka aman.
1: Sangat jauh dan terpencil. Aku tidak bisa lama-lama di sini.
0: Sabarlah, paduka. Saya pasti bertindak cepat mengembalikan paduka ke tahta Majapahit.
1: Terima kasih, Gajah Mada. Keberanianmu telah menyelamatkanku dari serangan Kuti.
0: Sudah menjadi kewajiban hamba melindungi paduka raja. Istirahatlah, paduka.
1: Ya, ya. Aku sangat lelah.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: kamu di tempat yang tepat.
1: 91,7 FM
0: Fox Radio.
2: Tuan Gajah Mada, saya mohon izin kembali ke Majapahit. Sudah 4 hari kita di pengungsian, tetapi semuanya tidak jelas. Izinkan saya kembali ke Majapahit.
3: Pengalasan, bukankah sudah kuberitahu tidak seorang pun boleh pergi ke Majapahit?
2: Tapi saya tidak bisa lama-lama di sini. Saya berjanji tidak membocorkan persembunyian.
3: Pengalasan, kembali ke tempatmu. Layani paduka raja.
2: Maaf, saya bosan hidup mengungsi. Lagi pula untuk apa? Saya hanya pengalasan, pelayan yang tidak ada hubungannya dengan pertikaian kekuasaan ini. Saya hanya pengalasan untuk mereka yang memberi saya kenyamanan hidup.
3: Kau terus membantahku. Lebih baik kau mati daripada paduka celaka.
4: Gajah Mada, kenapa kau membunuh?

0: Ya. Pengalasan ini bersikeras kembali ke Majapahit. Itu membahayakan Paduka. Dia bisa buka mulut membocorkan tempat pengungsian.
1: Gajah Mada, pikirkanlah. Pengalasan itu saja tidak betah bersembunyi seperti tikus di tempat ini. Apalagi aku yang sudah biasa hidup mewah dan enak.
0: Bersabarlah Paduka. Saya akan menyelidiki langsung ke kota Majapahit. Siapakah pejabat yang masih setia pada Paduka? Jika aman untuk bergerak, maka akan kulumpuhkan Kuti agar Paduka bisa kembali bertahta.
1: Kerjakanlah, Gajah Mada.
0: Sandiko.
2: Pada hari kelima di pengungsian, Gajah Mada meninggalkan Badandar. Ia menyusup ke kota Majapahit. Ia melihat beberapa tulisan pendek yang berisi pengumuman dari Kuti selaku Raja Majapahit yang mencari Gajah Mada untuk ditangkap. 1-2 orang membaca tulisan itu lalu menerangkan artinya ke orang lain. Gajah Mada bergegas menyembunyikan dirinya lalu melompat ke tembok sebuah rumah yang cukup bagus dibandingkan dengan deretan rumah di daerah itu.
3: Oh, siapa itu?
0: Tuan Tumenggung.
3: Gajah Mada, kukira siapa memasuki rumahku secara rahasia. Kemarilah, cepat.
0: Terima kasih Tuan Tumenggung. Kukira Tuan akan mengusir atau menangkapku.
3: Aku bukan pengikut Kuti. Untuk apa menangkapmu?
0: Ku dengar pengumuman di mana-mana. Mereka mencariku dan pasukan Bayangkaraku.
3: Ya, itu pengumuman yang disebarkan Kuti dan pengikutnya. Tapi aku tidak terpengaruh. Kulihat kau sangat lusuh dan menderita. Biar ku minta pelayan menghidangkan makanan untukmu.
0: Tidak perlu. Aku memang menderita. Kelaparan. Tapi aku tahan tidak makan berminggu-minggu. Namun yang tidak bisa ku tahan adalah kesedihan. Baginda Raja.
3: Baginda Raja? Bagaimana keadaan Baginda Raja Srijaya Negara? Bukankah malam itu kau pemimpin regu pasukan Bayangkara yang menjaga raja?
0: Itulah sebabnya aku datang menyusup kemari.
3: Katakanlah, bagaimana kondisi Paduka Raja? Kami sudah mencari tahu, tapi tidak ada yang tahu.
0: Dalam pelarian kami, pasukan pemberontak itu membunuh Paduka Raja.
3: Baginda Raja terbunuh? Aduh, Betara Siwa, kenapa petaka ini menimpa Majapahit?
0: Tuan Tumenggung, tidak perlu berpura-pura sedih atas terbunuhnya Baginda Raja Srijaya Negara.
3: Aku berpura-pura sedih katamu?
0: Tuan, sama saja dengan para pejabat lainnya. Setelah mendapat jabatan, tidak peduli dengan kondisi Baginda Raja. Tidak peduli pada nasib Raja, bukan?
3: Diam kau, Gajah Mada. Dada terasa pecah mendengar petaka yang dialami Paduka Raja.
0: Kalau memang Tuan peduli pada kondisi Raja, kenapa tidak ada perlawanan kepada Kuti? Takutkah Tuan pada pemberontak? Atau mencari aman agar tetap mendapat kedudukan? Sudah banyak pejabat yang tidak berani menentang ketidakadilan ketika berhadapan dengan kenyataan ketidakadilan itu. Sudah banyak pejabat yang tidak peduli pada pemimpinnya yang bertahta melalui jalan melanggar aturan. Apakah Tuan Tumenggung Aman Canegara salah satu dari pejabat-pejabat itu?
3: Diam kau, Gajah Mada. Aku bukan pejabat pengecut seperti itu. Apalah arti jabatanku kalau di depan mataku pemimpinku melanggar aturan dan hukum negara?
0: Tuan Tumenggung, menurut pengamatan Tuan, bagaimana Majapahit setelah dipimpin Kuti?
3: Hampa. Majapahit terasa hampa. Tidak ada pejabat yang menyukai Kuti. Semua tidak rela Majapahit dipimpin oleh Kuti.
0: Kenapa tidak menyukai Kuti?
3: Kuti tidak berhak menjadi Raja Majapahit. dia bukan keturunan Raden Wijaya, bukan terah garis keturunan Ken Arok. Wibawanya sebagai raja tidak ada. Semula semua orang mengira Kuti berontak untuk menyerahkan kekuasaan Majapahit kepada pewaris kekuasaan Majapahit sejati, Ibunda Suri Raja Patni, istri mendiang Prabu Raden Wijaya, atau kepada kedua putrinya, yaitu Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi. Tetapi ternyata Kuti berontak untuk memenuhi ambisinya sebagai raja. Inilah yang membuat semua pejabat kecewa, prajurit kecewa, bahkan rakyat marah. Kalau saja ada yang memimpin pemberontakan, pastilah Kuti tumbang. Tapi siapa yang berani memimpin pemberontakan?
0: Hapus air matamu, Tuan Tumenggung Amanca Negara. Mari buktikan Tuan peduli pada Paduka Raja Srijaya Negara. Kumpulkan orang-orangmu. Kumpulkan para pejabat yang sehati denganmu. Kumpulkan para prajurit yang masih setia pada Raja Srijaya Negara. Kumpulkan juga rakyat yang marah pada Kuti.
3: Maksudmu, kita akan berontak pada Kuti? Siapa memimpin pemberontakan? Kaukah Gajah Mada? Kau hanya seorang bekel, pemimpin regu pasukan Bhayangkara. Tentu akan diremehkan oleh para pejabat yang lebih tinggi kedudukannya denganmu.
0: Bukan aku yang akan memimpin pemberontakan itu.
3: Lalu siapa?
0: Paduka Raja Srijaya Negara.
3: Apa? Bukankah katamu tadi?
0: Paduka Raja Srijaya Negara masih hidup, tetapi kini kusembunyikan di suatu tempat yang aman.
3: Aduh, Betara Siwa, terima kasih kuaturkan padamu karena raja kami selamat dan masih hidup.
0: Jangan berlama-lama, siapkan perlawanan balik. Kuti harus ditumbangkan. Paduka Raja Srijaya Negara harus secepatnya kembali menduduki tahta Majapahit. Tuan Tumenggung, hubungi para pejabat yang masih setia pada Paduka Raja. Aku akan bergerak mencari pasukan Bhayangkara lainnya. Hari ini juga kita serbu Kuti. Jaya Paduka Raja Srijaya Negara.
3: Jaya Paduka Srijaya Negara. Baiklah kalau begitu, bekel Gajah Mada. Aku Tumenggung Amanca Negara mendukung sepenuhnya upaya menumpas si pemberontak Kuti. Akan kukerahkan semua pasukanku dan menghubungi para pejabat Majapahit lainnya serta pasukannya.
0: Terima kasih, Tumenggung. Aku akan mengumpulkan semua pasukan Bhayangkara. Hari ini juga Kuti ditumpas.

Demikianlah kisah Sandiwara Radio serial Babat Majapahit episode ke-9. Nantikan kisah kelanjutannya di radio kesayangan Anda. Para pelaku, Okta sebagai utusan, Ida Parta sebagai Raja Jayanegara, Jero Gede sebagai Mahapati, Agus Semara sebagai Nambi, Gandhi sebagai Sami, Muda Wijaya sebagai Kuti, Turah sebagai Darmajati dan Pertapa, Gus Purwa sebagai Gajah Mada, Andika sebagai Pangalasan, Gung Jack sebagai Tumenggung. Narator Agung Yuda Putra. Hiasan lagu dan musik Babe Bambang Pranoto. Naskah ditulis dan disutradarai Putu Satria Kusuma. Tata suara, rekaman dan montase Ia Zagib dan Bagus Cipta. Produksi Vox Production 2025.

91.8 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam teman Fox. Hari ini di penghujung minggu tanggal 31 Juli 2026, Raden Citra kembali nemenin kamu di Fox Net Show. Yang kalau misalkan di Abadi Raya ini mulai rintik-rintik hujan, tapi gak begitu banyak sih, cuman hujan aja tetap ya, air. Hari ini pada nonton Timnas lawan Timor Leste gak teman Fox? Tadi agak berbangga hati ya, menang 3-0 katanya. Iya, alhamdulillah. Semoga kemenangan ini terus membawa kemenangan untuk pertandingan-pertandingan berikutnya ya. Dan kemenangan malam hari ini pastinya buat kamu yang udah menjalani hari dong, ya kan? Hari ini akhirnya berakhir juga, dan udah di penghujung bulan juga. Besok akhirnya tanggal 1 dan gajian. Kita rayakan dulu malam hari ini teman Fox barengan sama Raden Citra di 0812-477-4917 untuk requestnya. Dan boleh juga lewat Instagram kita di @foxradio, ataupun nanti lewat live TikToknya Fox Radio Bandung. Sekarang Citra udah siapin lagu Malik and Essentials dengan Pilihanku, dilanjut lagi sama hitsnya hits lagunya dari Raisa dengan Terserah. Ada juga Ed Sheeran featuring Justin Bieber dengan I Don't Care di Fox Night Show.

lama setelah kamu beraktivitas, ngapain teman Fox begitu nyampe rumah? Kalau Raden Citra pasti langsung mandi dan mandinya pakai sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Karena sabun Ultimate Tanamila Tanamu ini berasal dari campuran minyak Tanamila Tanamu dan juga bubuk powder yang berhasiat membersihkan dan menyegarkan badan, terus mengatasi gatal karena biang keringat, jamur dan juga bakteri. Jadi setelah beraktivitas seharian tuh langsung bersih gitu teman Fox. Dan harga satu sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp55.000, kamu bisa dapetin kesegaran yang hakiki. Untuk dapetin sabun Ultimate Tanamila Tanamu ada di Kimia Farma, Century, K24 dan juga Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa.
0: Aplikasi streaming?
1: Website?
0: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Radio everywhere.
4: 91.7 FM.

From your Feel Good Station, Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Ed Sheeran featuring Justin Bieber dengan I Don't Care. Tapi Raden Citra care banget tentang keseharian kamu hari ini, teman Fox. Gimana? Di akhir bulannya, lemas kah? Di titik darah penghabisan cenaya di akhir bulan menanti tanggal 1 temani. Aduh, sulit. Tapi buat kamu yang mungkin gajiannya di akhir bulan, hari ini agak cuyah ya, dan agak bernafas lega. Nah, biar hari ini, malam hari ini di waktu istirahatnya kamu juga, kamu bisa bersantai. Kamu boleh request lagu favorit kamu barengan sama Raden Citra nih di 081224774917. Selamat malam untuk Fariel Hardiaman di Ciamplas. Di Foxnet show-nya pengen diputerin lagunya dari Lima Romeo dengan Cinta Sudah Lewat, atau Kim dengan Tak Mungkin. Terima kasih. Dari Abai di Bekasi, requestnya Penyangkalan dari For Revenge. Terima kasih buat Citra, have a nice weekend. Yes, minggu ini nanti weekendnya ketemuan sama Raden Citra. Terima kasih banyak yang udah request ya. Ada Mas Bembeng di Soekarno Hatta, selamat malam. Para pejuang masa depan, cina doanya selalu sehat, effort dan usahanya dilancarkan semua, amin. Requestnya pengen diputerin lagu Westlife dengan When You Are Looking Like That. Terima kasih. Citra, masker sama face masknya itu lagi promo ya, harganya masih Rp40.000. Nanti Senin aku mau beli ke sana sekalian sambil bawa cemilan buat nemenin siaran malamnya. Asik. Ya, yes, benar banget. Jadi beberapa produk skincare dari Sanga-Sanga itu diantaranya ada face mask, ada facial wash juga, dan natural cream. Itu harganya sekarang lagi diskon sampai Rp40.000, teman Fox ya. Maksudnya bukan sampai Rp40.000 diskonnya, tapi harganya jadi Rp40.000 selama persediaan masih ada. Jadi kalau misalkan kamu tertarik nih, pengen nyobain rangkaian dari skincare seriesnya Sanga-Sanga, tinggal mampir aja ke Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C ya. Kalau sekarang yang mampir di playlistnya Citra ada Three Doors Down dengan Here With You, di request sama Fauzia. Dan abis itu Citra bakal puterin lagu-lagu requestan dari teman-teman Fox lainnya. So stay tune di Fox Nature.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Dari kotoran sapi menjadi energi, kisah Koperasi Kuningan bangkit hingga raup omset 120 miliar. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Dilansir dari Kompas.com, kisah inspiratif datang dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sebuah koperasi peternak berhasil mengubah limbah kotoran sapi menjadi energi biogas yang kini dimanfaatkan sebagai sumber energi sekaligus meningkatkan pendapatan anggotanya. Keberhasilan ini membuat koperasi tersebut bangkit dan mampu meraih omset hingga miliaran rupiah setiap tahunnya. Selain menghasilkan energi ramah lingkungan, sisa pengolahan biogas juga dimanfaatkan menjadi pupuk organik. Inovasi ini tidak hanya mengurangi limbah peternakan, tetapi juga menekan biaya operasional dan memberikan nilai tambah bagi para peternak. Model usaha ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengembangkan energi terbarukan berbasis potensi lokal, sekaligus mendorong ekonomi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita kembalikan ke Fox Night Show Raden Citra.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat sing ada lawan.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu.
5: Fox Radio.

Tom Fox, buat kamu yang nanya, kalau misalkan di Fox Radio Bandung lagi ada promo skincare sanga-sanga, ada banget Tom Fox. Salah satunya adalah sanga-sanga natural cream yang harganya sekarang lagi promo Rp40.000 selama persediaan masih ada untuk kamu yang beli di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga natural cream ini bisa membantu merawat kesehatan kulit wajah dan pastinya membantu regenerasi kulit, dan harganya cuma Rp40.000 aja ya, tadi Citra bilang, selama persediaan masih ada. Dan kamu juga perlu ingat kalau sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Thank you banget yang udah merapat barengan sama Raden Citra malam hari ini by WhatsApp. Kalau misalkan pengen live request, boleh banget ya langsung mampir di live TikToknya Fox Radio Bandung. Sekarang Citra udah live dan kita komen-komenan, ngobrol-ngobrol barengan sama teman Fox lainnya ya. Ditungguin sampai jam 9.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

Dan 1.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Kalau Raden Citra malam hari ini lagi mengangeni pria-pria yang berwarna pink di dalam dompet. Kalau kamu lagi kangennya sama siapa tahun Fox? Kalau lagi kangen sama seseorang tapi gak berani untuk bilang, sok sini sama Raden Citra diwakilin ya. Merapat di live TikToknya Fox Radio Bandung. Citra udah live on air di sana dan lagi ngobrol-ngobrol juga barengan sama teman-teman Fox lainnya. Terima kasih banyak buat yang udah request by WA ya. Ini ada Pak Eko. Pak Eko tadi pengen diputerin lagunya Hello dari Adele, udah diputerin sama Raden Citra. Dan malam hari ini di live TikToknya ada Bungsu, ada Starifav, ada Free to Player juga, ada Hohana. Pengen diputerin lagunya Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Kalau Free to Player ini nama aslinya siapa ya? Gamers nih pokoknya. Pengen diputerin lagunya dari Pearl Jam yang Last Kiss. Ada Starifav juga pengen diputerin lagunya Mesa Hira yang di ujung minggu. Dan ada Bungsu ya dari Kalimantan, pengen diputerin lagunya dari Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Wah, giginya debel ya. Ih, kemana aja, udah lama. Udah lama di pagernya, kamu aja baru ngeh ya, karena baru mampir lagi di Fox Radio Bandung. Yuk, langsung aja ya. Buat kamu yang lagi scrolling sosial media, jangan lupa untuk scroll juga di live TikToknya Fox Radio Bandung. Dan kamu request juga lagu favorit kamu di sana, dan Citra puterin lagu requestan kamu pastinya di Fox Night Show.

paling sebel banget ya kalau misalkan cuaca lagi nggak menentu kayak gini, badan tiba-tiba berontak, iritasi kulit langsung muncul, alergi muncul. Nah kalau misalkan kamu udah muncul nih iritasi kulit karena cuaca atau misalkan karena hal lainnya, kamu langsung aja deh balurin badan kamu yang kurang nyaman dengan minyak gatalin dari Sanga-Sanga. Minyak gatalin Sanga-Sanga ini diformulasikan khusus untuk kamu yang punya masalah dengan kulitnya yang gatal atau misalkan iritasi kulit, terus punya kandungan jahe merah, citronella oil dan juga peppermint oil yang pastinya bisa mengatasi masalah gatal-gatal kulitnya kamu. Harga satu botol 60 ml minyak gatalin Sanga-Sanga itu Rp70.000 dan kamu bisa dapetin minyak gatalin Sanga-Sanga di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

97.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good barengan sama Radan Citra di Fox Night Show. Makin malam makin rame di live TikTok yang Fox Radio Bandung. Terima kasih buat yang udah nge-likes ya. Yang lagi scrolling TikTok, jangan lupa mampir di live TikToknya Fox Radio Bandung. Citra buka live on air di situ bener ya. Requestannya juga buka di situ. Jadi buat kamu yang pengen request lagu favorit kamu, tinggal mampir aja di live TikToknya kita ya. Terima kasih banyak buat Bungsu, buat Jess, buat Sterifaf, buat Ohana juga yang masih stay barengan sama Raden Citra. Dan malam hari ini kalau misalkan kamu lagi santai di rumah, biasanya menghabiskan waktu sambil ngapain sih selain sambil dengerin radio ya? Kalau Raden Citra biasanya di rumah atau misalkan lagi on air gini, biasanya sambil ngopi teman Fox. Emang sih udah malam, tapi ternyata mengonsumsi 2-3 cangkir kopi sehari itu terbukti baik untuk kesehatan mental. Nah, ini tuh ada penelitiannya yang menemukan kalau adanya hubungan penurunan resiko gangguan suasana hati seperti depresi dan gangguan terkait stres dan kecemasan pada individu yang rutin mengonsumsi kopi dalam takaran tersebut teman Fox. Dan manfaat ini diduga berasal dari kandungan kafein dan juga senyawa bioaktif yang ada dalam kopi dan mampu mempengaruhi sistem saraf yang meningkatkan aktivitas dopamin serta memberikan efek antiinflamasi. Tapi kalau misalkan minum kopinya menjelang tidur, enggak juga sih, jangan ya. Nanti yang ada kamu malah jadi susah tidur teman Fox.

0: Feel the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Man, listen.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Miss you, baby.

0: mobil box tabrak ruko dan 7 motor di Cangkuang, Bandung. Sopir diduga alami mikroslip. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Dilansir dari tribunjabar.id. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Banjaran Soreang, tepatnya di kawasan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Sebuah mobil box hilang kendali dan menabrak 3 ruko, serta 7 sepeda motor yang sedang terparkir. Dugaan sementara, pengemudi mengalami mikroslip atau tertidur sesaat saat mengemudi. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Namun, 3 bangunan ruko dan 7 sepeda motor mengalami kerusakan cukup parah akibat benturan. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan menangani proses penyelidikan lebih lanjut. Petugas mengimbau para pengendara untuk tidak memaksakan diri berkendara saat mengantuk. Jika mulai merasa lelah atau mengantuk, sebaiknya segera beristirahat demi menghindari resiko kecelakaan di jalan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita kembalikan ke Fox Night Show, Raden Citra.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Fox Radio Bandung.

0: banget nih skincare yang bisa membersihkan kulit wajah, melembabkan sekaligus mencerahkan kulit wajah. Pakai nih Sanga-Sanga Facial Wash, yaitu sabun wajah herbal dengan aroma jasmine yang bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah. Dan harganya sekarang lagi promo Rp40.000 aja untuk Sanga-Sanga Facial Wash-nya selama persediaan masih ada di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto, teman Fox. Jadi kalau misalkan kamu mau beli, jangan lupa untuk dilihat kemasannya yang ada gambar babenya ya.
1: Ow. Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

From your feel good station, Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Gary Gani dengan Sesaat Kau Hadir, di request sama Emmy. Terima kasih banyak udah request. Dan thank you juga pastinya buat semua teman Fox yang udah stay barengan sama Raden Citra malam hari ini. Gak lupa Citra ngingetin buat kamu yang sekarang lagi ngerasa pegelinu setelah kamu beraktivitas di akhir bulan ini, yang lagi closingan, yang puyeng pening kepalanya, jangan lupa untuk dibalur pakai sanga-sanga ya. Mengklasik ataupun ultimate, ini khasiatnya luar biasa, bisa merelaksasi dan pastinya aromaterapinya bisa bikin kamu jauh dari pikiran-pikiran negatif. Asik. Sekali lagi terima kasih banyak ya, dan nanti kita bakal ketemu lagi di hari besok tahun Fox. Citra bakal nemenin kamu di weekendnya dan pastinya bakal bikin kamu happy di weekend ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bye bye.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Sekarang masih ada yang dengar radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
3: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
4: Radio di rumah?
3: Bisa.
4: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
4: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
6: Radio everywhere.
7: It's like a moonlight in the gloomy night of life.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma Century K24.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Ternyata bantal punya masa kadar luarsa yang kalau dipakai terlalu lama, bantal mengumpulkan sel kulit mati, air liur, keringat, dan minyak tubuh. Jika bantal tidak dibersihkan atau diganti secara teratur, bantal bisa menyebabkan komplikasi kulit seperti jerawat, alergi, iritasi, dan dalam kasus yang jarang terjadi, bahkan infeksi paru-paru yang serius. Selain rutin mengganti sarung bantal secara berkala, kalau kamu mengalami masalah kulit di area wajah, jangan lupa pakai rutin sabun Sanga-Sanga Tanamila Tanamu. Jerawat hilang, jadi makin pede deh ngedate bareng si doi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung. Feel good.

0: denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan tetap sasa.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa. Di www.foxradio.com.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel good.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Begal.
1: Begal
0: bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di app.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah lo, token abis kan?
1: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
3: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
1: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
4: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga-Sanga. Sing ada lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Fox Radio.

rasa bersalah yang sedang kamu tutupi. Privasi itu adalah

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: 91.7 FM. Feel good.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.
2: 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.

0: seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik patah fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, SIM ada.

0: kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sangat-sangat membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sangat-sangat memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangatsangatofficial.co.id